terkait budaya atau kebiasaan masyarakat di negara tujuan. Belga mencontohkan untuk bisa masuk ke Malaysia, maka dirinya melakukan penyesuaian desain kebaya dengan apa yang diinginkan konsumen Malaysia. Langkah lain yang tidak kalah penting menurut Velga adalah memperkuat jaringan media sosial. Dan beliau mengatakan dengan bantuan media sosial, produk yang dimiliki dapat dikenal secara luas, bahkan ke mancanegara. Maka dengan demikian, peluang produk untuk dikenal dan disukai publik di luar negeri menjadi lebih lebar. Sementara terpisah, ganti-ganti Menteri Konselor Koordinator atau Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur, Hendra Purnama Iskandar, yang hadir dalam peresmian kerjasama Rumah Kebaya Velga dengan Collab Store, menyampaikan saran kepada UMKM yang ingin merambah pasar mancanegara. Dan menurut Hendra, untuk merambah pasar luar negeri, UMKM harus berupaya menghasilkan produk yang terbaik. Demikian, saya Lisayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ya, dan masih banyak informasi kami hadirkan, masih banyak lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara kami hadirkan di kebersamaan kita untuk edisi si pagi hari ini, ganti-ganti ya. Sudah 18 menit juga dari jam 7 pagi, ganti-ganti, selamat pagi untuk ganti-ganti yang baru bangun. Baru bangun, jam segini baru bangun, waduh jangan sampai lah ya, ganti-ganti ya. Takutnya rezeki dipatok ayam, ganti-ganti ya. Jadi sebaiknya kita memang kalau memang udah bangun, bangun, ganti-ganti ya. Jadi jangan tidur lagi gitu. Iya, walaupun mungkin hari ini memang libur ya, tidak ada kegiatan, tapi kita lihat dulu udah kegiatan pagi yang bisa kita lakukan itu apa saja gitu ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan hari libur ini bersama keluarga, mungkin mau sarapan pagi seperti itu, ataupun hari ini ada yang melaksanakan ibadah puasa 1 Muharram, ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti banyak kegiatan lah yang bisa kita lakukan ya, apalagi di tahun baru Hijriah di 1448 Hijriah, ganti-ganti ya. Mudah-mudahan kita punya semangat baru lagi untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti di satu informasi kesehatan di mana dokter spesialis anak Rini Sekartini menegaskan bahwa anak-anak tetap dapat mengkonsumsi susu hingga usia remaja. Karena menurutnya masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa susu hanya diperlukan hingga anak usia 5 tahun. Padahal susu itu merupakan salah satu komponen tambahan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian anak selama masa pertumbuhan. Ya, ganti-ganti, dan Profesor Rini juga menjelaskan bahwa tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah gizi kurang ataupun juga stunting, kekerdilan, ganti-ganti ya, dan gizi buruk pada anak. Dan kondisi ini terjadi ketika anak tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup dan seimbang sesuai kebutuhan usianya. Dan lebih lanjut, beliau juga menuturkan bahwa kekurangan gizi yang tidak ditangani sejak dini dapat menimbulkan dampak jangka panjang, ganti-ganti ya, hingga usia sekolah dasar dan remaja. Bahkan pada anak perempuan yang mengalami masalah gizi hingga dewasa dan kemudian hamil, kondisi tersebut berisiko menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang rendah, ganti-ganti ya. Iya, dan selain menghambat pertumbuhan fisik, gizi buruk juga dapat menurunkan daya tahan tubuh anak, ganti-ganti, di mana anak yang mengalami kekurangan gizi itu lebih rentan terhadap serangan berbagai penyakit ya, dibandingkan dengan anak dengan status gizi normal, ganti-ganti ya. Nah, sementara di sisi lain, anak yang mengalami kelebihan berat badan juga menghadapi risiko kesehatan jangka panjang, misalnya penyakit tidak menular, termasuk juga diabetes mellitus dan juga hipertensi yang dapat muncul pada usia dewasa muda. Iya, dan melalui pemenuhan gizi yang seimbang, ganti-ganti, konsumsi susu sesuai kebutuhan serta penerapan pola hidup sehat, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih optimal dan memiliki daya tahan tubuh yang baik dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

jiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Ganti-ganti di 41 menit dari jam 7 pagi. Selamat pagi untuk ganti-ganti yang baru bergabung di Perempat RRI Jambi ya, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Ganti-ganti ya, di luar sudah kelihatan terang, cahaya matahari juga sudah kelihatan. Ganti-ganti ya, menembus gedung-gedung yang ada di seputaran Telanai Pura. Ganti-ganti yang pasti di luar sana sudah terang ya, sinar mataharinya sudah menampakkan dirinya. Ganti-ganti ya, yang pasti tetap semangat ya. Ganti-ganti tetap jaga sehatnya nih. Ya, dan kita ke satu informasi lain ganti-ganti yang tentunya saya ambil dari rri.co.id Jambi. Ya, di mana Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Jambi menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB secara daring penuh untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP tahun ajaran 2026-2027. Hal ini pun disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, kemarin. Sedangkan pendaftaran untuk jenjang sekolah dasar atau SD masih dapat dilakukan secara luring dengan rentang waktu pendaftaran yang sama dengan SMP. Ya, karena menurutnya ganti-ganti pendaftaran SPMB akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 27 Juni 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan. Hasil seleksi SPMB dijadwalkan diumumkan pada tanggal 3 Juli 2026. Ya, dan peserta dinyatakan diterima akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tanggal 9 hingga 14 Juli sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dan ditambahkannya juga bahwa daya tampung sekolah yang tersedia saat ini mencukupi dan untuk menampung seluruh calon peserta didik, di mana jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tercatat sebanyak 9.120 orang siswa. Sementara daya tampung sekolah negeri dan swasta mencapai lebih dari 10.000 kursi. Ya, dan beliau juga mengatakan bahwa daya tampung pada jenjang sekolah dasar juga dinilai memadai untuk menampung lulusan taman kanak-kanak atau TK yang akan memasuki pendidikan dasar. Pihaknya mengimbau ganti-ganti agar orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh jalur dan tahapan SPMB sesuai ketentuan yang berlaku agar proses penerimaan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Dan pemerintah kota setempat optimistis pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung sukses dan menjamin hak pendidikan bagi seluruh peserta didik.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata bersama Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO memperkuat daya saing Belitung sebagai destinasi unggulan Indonesia melalui penyelenggaraan Familiarization Trip atau Fam Trip di 31 Mei hingga 3 Juni 2026. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Nimade Ayu Martini. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus memanfaatkan peluang yang hadir melalui pembukaan penerbangan langsung Singapura-Belitung oleh Scoot Airlines yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, di mana Farm Trip ke Belitung menghadirkan pelaku industri perjalanan dan pariwisata untuk melihat secara langsung potensi Belitung sebagai destinasi wisata dan MICE atau Meeting Incentive Conference and Exhibition. Destinasi ini memiliki keunggulan pada kekayaan alam, budaya, serta beragam pengalaman wisata berbasis komunitas yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selama kegiatan berlangsung, para peserta diajak mengeksplorasi berbagai daya tarik unggulan Belitung, mulai dari pantai dan gugusan pulau ikonik, wisata budaya dan kuliner, hingga fasilitas pendukung yang berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan MICE berskala nasional maupun internasional. Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman dan pengenalan terhadap Belitung di pasar internasional semakin luas. Made menilai kehadiran penerbangan langsung Scoot Airlines rute Singapura-Belitung menjadi momentum penting dalam memperkuat aksesibilitas destinasi. Menurutnya, konektivitas udara merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Sementara itu, Ketua DPP ASTINDO, Pauline Siharno, menambahkan bahwa pembukaan rute langsung Singapura-Belitung merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas internasional sekaligus memperkuat akses wisatawan mancanegara menuju destinasi unggulan Indonesia. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 9 kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate siput.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya, masih di Halo Jambi ganti-ganti untuk edisi hari ini. Hari libur bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah ganti-ganti ya. Semangat pagi untuk semuanya di tahun baru Hijriah ganti-ganti, mudah-mudahan kita bisa lebih sukses ya. Pokoknya semuanya bisa lebih baik saja ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaan kita ganti-ganti, dan masih sama saya Elis dan rekan teknik masih ada Bang Arif ya.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Untuk ganti-ganti yang saat ini lagi di rumah ya, semuanya lagi pada di rumah, lagi beberes-beres gitu ya. Ya, pokoknya beberes-beres lah, gak ingin kelihatan berantakan gitu ya. Pokoknya orang yang sangat rapi sekali lah seperti itu ya, sangat detail, sedikit sampah pun ada harus dipungut gitu ya. Nah, itu memang harus ganti-ganti ya. Dan ganti-ganti juga harus disiplin ya, ganti-ganti dalam hal membuang sampah juga, karena sekarang kan sudah tidak ada lagi nih yang namanya kita meletakkan sampah kita di pinggir jalan gitu ya, karena memang sudah ada kegiatan ataupun ada juga rencana bahwa di pinggir jalan itu bebas dari sampah ganti-ganti ya. Dan sampah rumah tangga itu dikumpulkan di depan rumah masing-masing ganti-ganti, terus nanti ada mobil pengangkut sampah yang akan mengambil sampahnya setiap hari. Nah, ganti-ganti juga harus bisa nih memilah-milih nih mana sampah basah, mana sampah keringnya gitu ya. Jadi ketika sampah rumah tangga itu diangkat ya, kondisinya baik gitu ya, kita apa namanya, kita bungkus dulu rapi-rapi, kemudian pas diangkat kan enak tuh ya, para petugasnya ngangkat sampahnya tidak berceceran ganti-ganti ya. Iya, karena apa ya, aturan pembuangan sampahnya juga ganti-ganti ya, di antara jam 6 sore sampai ke jam 6 pagi. Nah, lewat dari jam itu ya kita bisa kena denda ganti-ganti ya, denda berupa uang, kemudian denda adat juga gitu ya. Jadi daripada kita terkena denda-denda yang seperti itu, mendingan kita disiplin dalam membuang sampah ganti-ganti ya. Karena yang namanya sampah rumah tangga, yang membuangnya terus yang menjaganya ya kitalah ganti-ganti ya. Jangan sampai sampah dari rumah kita menimbulkan bau ke lingkungan sekitar gitu ya. Jadi memang untuk saat sekarang nih program dari pemerintah Kota Jambi juga sudah berjalan ganti-ganti ya, dan pembuangan dari sampah itu sendiri sudah ada depo-deponya sesuai dengan wilayah tempat tinggal kita ganti-ganti ya. Jadi tinggal kitanya saja nih ya membuang sampahnya di waktu yang sudah ditentukan.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Info cuaca.
3: Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya kita akan berikan informasi cuaca Ganti-Ganti yang tentunya kita dapatkan dari Prakirawan BMKG. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 Ganti-Ganti, secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan untuk pagi hari ini. Sementara untuk siang hingga ke sore hari nanti, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Peringatan dini untuk hari ini dalam kondisi yang nihil. Sementara suhu udara hari ini antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 60 hingga 96%. Arah angin dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini untuk gelombang laut juga dalam kondisi yang nihil. Sementara titik panas tanggal 15 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 13 titik panas yang tersebar. Ya, ada 7 Ganti-Ganti, ada 7 titik panas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, ada 4 titik panas. Kemudian ada di Tanjung Jabung Barat ada 3 titik panas.

Iya, ganti-ganti kami ulangi bahwa di tanggal titik panas di tanggal 15 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 7 titik panas yang tersebar di wilayah Muaro Jambi ada 4 titik panas dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 3 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbarui hari ini 16 Juni 2026 pukul 8 lebih 30 menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti. Alhamdulillah, waskurillah ya. Kita masih dikasih sehat ya, ganti-ganti ya. Sehingga apapun kegiatan kita bisa kita kerjakan untuk hari ini ya. Selamat pagi untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di perempat RRI Jambi di 99,2 MHz perempat RRI, ganti-ganti ya. Selamat pagi buat semuanya yang baru yang baru bergabung ya, dan selamat pagi untuk semua karyawan-karyawati RRI yang lagi pada libur ya. Selamat menikmati edisi 1 Muharram ya di 1448 Hijriah. Iya, dan seperti biasa ganti-ganti di 0811-6707-9920 nih kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Cilis. Pagi juga, Cilis.
0: Pagi.
1: Selamat aktivitas, Cilis, ya, di satu Muharram ini ya. Semoga sehat selalu. Rezekinya lancar ya, Cilis. Ya.
0: Amin. Allah, ya, Cilis, ya. Puasa dak nih?
1: Insya Allah. Insya Allah sampai maghrib.
0: Iya. Apa kegiatan hari ini, Mbak Nadia?
1: Hari selesai nyetel, bersih-bersih.
0: Oh, bersih-bersih.
1: Bentar lagi gak masak untuk Bang Alini. Bang Alini gak puasa.
0: Iya, mesti harus diajak tuh puasa tuh. Bagus ya. Aduh, Bang Alimin. Harus Bang Alimin nambah-nambah ibadah. Iya, kapan lagi kita mau nambah-nambah, ya kan? Oke, iyalah. Mudah-mudahan tergerak hatinya ya. Iya, karena kan puasa itu kan tidak cuma puasa Ramadan, ya kan? Dalam setiap bulan tuh kita harus ada puasanya juga tuh, ya. Iya lah, Mbak.
1: Biasa saya lakukan gitu.
0: Ya kalau orang yang biasa melakukannya pasti ya, insya Allah ringan.
1: Jadi sudah kayak perut tuh enak terkontrol sih nah, gitu
0: Betul nian Mbak Nila. Apalagi kalau misalnya umur sudah sekian banyak ya, sudah kepala berapa gitu. Kalau hidupnya cuma sia-sia, sayang.
1: Jangan
0: Oke lah, lagunya apa nih?
1: Lagunya Pak Dogani deh.
0: Apa?
1: Pak Dogani.
0: Oh, Pak Dogani.
1: Iya, salam buat
0: Kak Lodi
1: Felicia.
0: Buat Felicia sama aktivitasnya nanti pulangnya dari sekolah.
1: Oke. Okay. Oh,
0: iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti di belakangnya Mbak Nadia, ganti-ganti ya di Jambi Berdendang ya edisi hari ini ya. Dan dia selamat menjalankan ibadah puasa nih untuk semuanya yang menjalankan ibadah puasa hari ini ya, ganti-ganti ya di 0811-6707-9920 ganti-ganti. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, apa kabar Mbak Li?
0: Pagi, kabar baik. Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga nih?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Li.
0: Lagi apa nih Bang Nuri?
2: Lagi istirahat.
0: Oh, istirahat. Nggak puasa nih?
2: Insyaallah
0: tidak. Insyaallah tidak kan?
2: Kesiangan kali.
0: Oh, alah, kesiangan kalau kita belum makan kan ada niatnya jalan terus.

0: Tanduro kan masih Kabupaten Batanghari.
1: Oh iya, Pak?
0: Iya, lah pecah dua, Mbak.
1: Perasaan di situ
0: pas
1: masih.
0: Muara Jambi ini baru.
1: Muara Jambi, Batanghari.
0: Iya, pecah baru. Dulu Kabupaten Batanghari, Tanjab Barat, Tanjab Timur. Kan gitu, pecah dua. Sekarang Kabupaten Batanghari.
1: Oke, lagu.
0: Karena terlalu luas mungkin kan. Tapi urusan jauh juga ke Budian.
1: Oh iya, urusannya harus ke Budian.
0: Sekarang dekat, sangat tinggi.
1: Oke lah, yuk. Lagunya Batanghari ya?
0: Iya, Batanghari.
1: Oke.
0: Salam untuk semuanya, Mbak Lisa.
1: Oke lah, yuk.
0: Tahun baru, panjang umur, murah rezeki, banyak-banyak ibadah, sebelum kita diambil yang kuasa. Itulah terutama.
1: Iya.
0: Yang pola yang dikejar-kejar saya juga udah ada gunung. Iya, Mbak Lisa, itu segunung tinggi apapun, kalau kita udah ada gunung juga.
1: Nah, iya.
0: Teman ketong, Pak Siru, udah gunung juga. Ditinggalkan
1: semua. Ditinggalkan semua, iyalah.
0: Kain kapan itulah yang ikut.
1: Oke, betul, Nian, ya.
0: Itulah.
1: Iya.
0: Yuk. Dua kali.
1: Ya,
0: salam untuk semuanya.
1: Iyalah ya.
0: Balik pulang hati-hati.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti di belakangnya Bang Nuri. Ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920. Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Apa kabar, Mbak?
1: Kabar baik, Bang Sopwan.
2: Iya, benar.
1: Iya, Bang Sopwan ini yang di Pematang Gajah ya?
2: Iya,
1: benar. Lagi apa nih, Bang Sopwan?
2: Lagi duduk-duduk manis di depan radio.
1: Oh, lagi tidak ada kerjaan gitu?
2: Iya, lagi libur.
1: Lagi libur. Gitu puasa dak nih?
2: Kayaknya enggak lah nih. Soalnya tadi tuh makan.
1: Iya dah. Biasanya kalau yang kayak gini nih yang laki-laki tuh susah kalau diajak puasa ya. Iya kan? Iya, mikirnya puasa tuh cuma bulan Ramadan gitu ya. Iya sudahlah Bang Sopan, lagunya apa nih?
2: Lagunya
1: apa nih? Ayo lagunya apa nih? Hah?
2: Nah, lupa Mbak.
1: Apa tuh?
2: Anak Datung. We.
1: Anak Datung. Oh, iyalah kita cari ya. Iyalah, Anak Datung. Oke.
2: Okay. Ya, salamnya untuk Dik-Dik, mudah-mudahan apa sekeluarga. Sehat selalu,
1: iya.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Untuk Bang Rudi, Bang Setiawan, Mbak Rana, Mbak Karsianti, terus ini Mbak
1: semuanya lah.
2: Mbak Yani, ayolah semuanya lah, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Ji.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi Berdendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya, liburan ke Bali rasanya tidak lengkap kalau belum menonton penampilan tari kecak. Tarian ini akan membuat kita takjub dengan gerakan penarinya yang begitu kompak. Sementara suara cak, cak, cak yang serentak dan kencang akan membuat penonton semakin terkesima. Ditambah lagi, api unggun dan suasana outdoor dan gerakan penari yang begitu gemulai. Di balik indahnya tarian tradisional yang terkenal ini, terdapat sebuah kisah legenda Rama dan Sinta. Dan tarian ini dilakukan sebagai acara adat dan ritual penyembuhan penyakit.
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
2: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this. From Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
3: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya, liburan ke Bali rasanya tidak lengkap kalau belum menonton penampilan tari kecak. Tarian ini akan membuat kita takjub dengan gerakan penarinya yang begitu kompak. Sementara suara cak, cak, cak yang serentak dan kencang akan membuat penonton semakin terkesima. Ditambah lagi, api unggun dan suasana outdoor dan gerakan penari yang begitu gemulai. Di balik indahnya tarian tradisional yang terkenal ini, terdapat sebuah kisah legenda Rama dan Sinta. Dan tarian ini dilakukan sebagai acara adat dan ritual penyembuhan penyakit.
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Rompa Tera di Jambi Ganti-Ganti, dimanapun Anda berada. Saya Ansor ditemani Anda di suasana siang hari ini ya, untuk edisi Selasa 16 Juli 2026. Ya, bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ya, di suasana siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda di suasana siang yang relatif tidak terlalu panas untuk edisi hari ini ya. Kayaknya tidak juga mendung tapi berawan, jadi rada-rada dingin aja untuk suasana siang hari ini ya. Apa kabar Anda di suasana siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Pokoknya hari ini saya berharap semua teman-teman kanti-kanti dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang terus beraktivitas ya, walaupun suasana libur sebenarnya, tapi Anda terus beraktivitas. Pokoknya selamat siang saja, selamat beraktivitas untuk Anda di suasana siang hari ini. Tentu saja dengan rangkaian teman-teman yang saya siapkan menemani siang Anda di suasana hari ini, mudah-mudahan membuat suasana hari Anda juga semakin berbahagia. Tetap bersama kami, program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50 ribu buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak. Antri dong.
3: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu,

angkasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin dan angkasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Ganti-ganti di mana pun Anda berada, 99,2 FM Pro 4 RRI Ciami. Kita terus bersama hingga saat ini menit ke-32 ya. Beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia Barat. Nah, ganti-ganti di mana pun Anda berada, menemani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Rangkaian teman-teman terbaik tetap saya siapkan untuk ke Anda. Dan ganti-ganti untuk informasi-informasi yang saya siapkan di sepanjang waktu ini akan saya hadirkan untuk Anda dari rangkaian informasi rri.co.id tentu saja. Ya, ada hal menarik dari salah satu negara peserta Piala Dunia yaitu Tanjung Verde. Ini kemarin main ya Tanjung Verde. Ini merupakan sebuah negara kecil, negara kepulauan kecil yang saat ini menjadi sorotan ya, karena berhasil lolos di final Piala Dunia 2026 ya. Popularitas Tanjung Verde tiba-tiba mencuat ya, membuat ketika akhirnya tadi malam Spanyol 0-0 ya main sama Tanjung Verde. Nah, hasil imbang melawan Spanyol tadi malam itu membuat satu kejutan tentu saja, karena Spanyol merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026 ini. Ganti-ganti di manapun Anda berada, informasi tentang Tanjung Verde ini terdiri dari 10 pulau utama. Wilayahnya Tanjung Verde, berbagai pulau ini terbagi dalam kelompok kepulauan Barlavento dan Sotavento. Meskipun berukuran kecil, Tanjung Verde dikenal sebagai negara stabil karena Tanjung Verde sering disebut sebagai salah satu demokrasi terbaik di Afrika. Nama Tanjung Verde memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanannya. Sebutan Tanjung Verde itu berasal dari Tanjung Verde di wilayah Senegal. Pada abad ke-15, kepulauan ini ditemukan pelaut Portugis. Saat itu pulau-pulau tersebut belum memiliki penghuni tetap. Negara Tanjung Verde kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting. Perdagangan budak Afrika menjadi bagian sejarah negara tersebut. Ya, perpaduan budaya Afrika dan Eropa membuat identitas masyarakat di Tanjung Verde. Hasilnya adalah budaya yang khas dan berbeda yang dimiliki oleh Tanjung Verde ini. Kehidupan sosial masyarakat Tanjung Verde sangat erat dengan tradisi lokal. Aktivitas komunitas masih menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Sepak bola menjadi olahraga paling populer di negara kecil ini. Kehadiran tim nasional menyatukan masyarakat dari berbagai pulau di Tanjung Verde. Selain sepak bola, musik juga menjadi tempat yang istimewa. Tanjung Verde dikenal salah satu pusat budaya musik Afrika. Genre musik morna menjadi simbol nasional negara tersebut. Alunan musiknya dikenal melankolis dan penuh emosi. Musik koladeria, funana, dan batukwe juga sangat populer. Semua genre tersebut mencerminkan kekayaan budaya setempat. Ada banyak ya ternyata musik khas yang ada di sana. Ketika di manapun Anda berada, demikian sekilas tentang negara kepulauan kecil yang Tanjung Verde. Ya, meski memiliki populasi yang relatif kecil, tapi luar biasa ya. Semangat mereka cukup besar, bahkan timnas sepak bolanya berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Dan oke, itu saja untuk Anda. Tadi malam main ya lawan Spanyol dan hasilnya adalah 0-0 ya tadi malam. Oke, tetap bersama kami program 4 RRI 99,2 FM.

Sahabat budaya, batik Jambi merupakan salah satu batik yang memiliki motif dan corak yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Hal ini dikarenakan perbedaan wilayah, iklim, dan budaya. Salah satunya adalah motif durian pecah. Motif ini menggambarkan dua bagian kulit durian yang terbelah, tetapi masih terpaut antara pangkal dan tangkainya. Bagian pertama memiliki makna pondasi iman dan takwa, sementara bagian yang lain memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau disimpulkan, mereka memiliki arti melaksanakan pekerjaan berlandaskan iman dan takwa, dan didukung dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Maka akan memberikan hasil yang baik bagi yang menjalankannya.

Jadi dimanapun anda berada untuk anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Informasi beduk dan azan zuhur untuk hari ini 16 Juni 2026. Beduk dan azan zuhur ada pada formasi 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

89,2 FM Rompa Teren Jambi, ganti-ganti dimanapun Anda berada. Suasana masih tetap agak redup ya untuk Kota Jambi dan sekitarnya di suasana siang hari ini. Dan ganti-ganti menemani ruang dengan Anda, saya lanjutkan kebersamaan kita. Untuk hari ini tidak ada suara budaya Nusantara ya, karena ini tanggal merah ya, terkait dengan tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Satu informasi coba saya angkat dari rri.co.id, ini tentang budaya atau tentang tradisi ruatan bulan Suro, ritual tolak bala masyarakat Jawa. Teman Mini Indonesia Indah TMII akan kembali menggelar ruatan akbar pada Minggu 28 Juni 2026 yang akan datang. Acara ini menghadirkan rangkaian tradisi Jawa mulai dari kirab budaya, penggelaran wayang hingga prosesi siraman sebagai simbol penyucian diri. Di tengah pelaksanaan yang masih lestari hingga kini, tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya mengenai makna dan asal-usul ruatan dalam budaya Jawa. Ganti-ganti, ruatan merupakan salah satu ritual penyucian yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa dan Bali. Kata ruat berasal dari bahasa Jawa, yakni luar, yang berarti dilepas atau dibebaskan. Karena itu, ruatan dimaknai sebagai upacara untuk membebaskan seseorang dari berbagai hal, terutama yang dipercayai dapat membawa kesialan, malapetaka, atau gangguan dalam kehidupan. Tradisi ini telah dikenal sejak lama dan berakar pada kisah pewayangan Jawa yang berkaitan dengan tokoh Batara Kala. Batara Kala digambarkan sebagai sosok yang mendapatkan izin untuk memangsa manusia yang tergolong Wong Sukerta atau kerentanan terhadap kesialan. Dari kepercayaan inilah kemudian berkembang tradisi ruatan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan juga perlindungan bagi seorang yang dianggap termasuk golongan Sukerta.

Masih dari tradisi budaya Jawa, lalu siapa saja yang dianggap perlu diruat? Lansir dari buku hasil alibasa dari naskah Ruat Murwakala, yakni Ruatan Murwakala Cirebon, terdapat sejumlah kategori orang yang dalam kepercayaan lama disebut sebagai Uwong Sukerta atau mereka yang dianggap perlu untuk diruat. Salah satu kategorinya adalah mereka yang lahir pada waktu-waktu tertentu yang dianggap memiliki makna simbolik dalam perjalanan hidup. Di antaranya adalah yang pertama, Julung Wangi, yaitu lahir saat matahari terbit. Yang kedua, Julung Sungsang, lahir pada saat matahari tinggi. Yang ketiga, Julung Sarap, lahir saat matahari terbenam. Yang keempat, Julung Pujut, lahir saat maghrib. Yang kelima, Marguna, lahir di perjalanan dan Prameya. Selain itu, terdapat kategori lain yang berkaitan dengan struktur keluarga. Di antaranya, seperti yang pertama adalah Ontak Anting, anak tunggal laki-laki, nunggak kelapa, bersaudara banyak, laki-laki di tengah satu. Kemudian yang ketiga adalah Gendana Gendini, dua bersaudara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Uger-Uger Lawang, dua bersaudara laki-laki semua. Yang kelima, Sendang Kapit Pancuran, tiga bersaudara, perempuan berada di tengah. Pancuran Kapit Sendang, tiga bersaudara, laki-laki berada di tengah. Yang selanjutnya ada Sarimpi, empat bersaudara, perempuan semua. Yang kedelapan ada Seramba, empat bersaudara, laki-laki semua. Pandawa, lima bersaudara, laki-laki semua. Pendawi, lima bersaudara, perempuan semua. Dan yang ke-10 adalah Pipilan, lima bersaudara, satu laki-laki dan empat perempuan. Oke? Sementara itu informasi terkait dengan ruatan yang merupakan salah satu budaya Jawa. Oke, tetap bersama kami program 4 RRI Jambi 99,2 FM. Informasi lengkap tentang hal ini tadi yang saya bacakan dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Wah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

99,2 FM Rumpah Tera di Jambi, ganti-ganti dimanapun Anda berada. Oke, okay, kita terus bersama kembali di suasana siang hari ini. Kalau di dalam udah dingin banget ya, kalau di luar kayaknya juga redup ya. Kelihatan dari sini, di luaran redup suasana hari ini. Mendung ya, tapi hati kita tentu nggak mendung. Oke, okay? Ganti-ganti di hari ini, di 16 Juni 2026, yang merupakan tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Juga diperingati ada beberapa peringatan yang ada di tanggal 16 Juni 2026 ini. Ganti-ganti dimanapun Anda berada, yang pertama adalah Hari Penyu Laut Sedunia ya. Selain tadi hari ini merupakan satu Muharram, ada Hari Penyu Laut Sedunia. Oke, okay. Selanjutnya juga ya tadi ada tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kemudian Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Selain itu juga Hari Anak Afrika Internasional ya. Oke, okay. Itu khusus untuk tanggal 16 hari ini ya, 16 Juni 2026. Besok tanggal 17. Artinya kalau tanggal 17 mau besok ini buat ASN besok apel ya, apel kesadaran nasional, jangan lupa. Baiklah, kita terusin lagi ya untuk terus bersama di 99,2 FM. Saya masih punya koleksi yang terbaik untuk ganti-ganti semuanya. Mudah-mudahan berkenan menemani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Pokoknya mah dibuat enak aja lah di siang hari ini ya. Yang lagi banyak pikiran, buang dulu pikirannya. Mendingan gak punya pikiran. Jangan. Tetap bersama Pro 4 RR Jambi 99,2 FM.

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ganti-ganti yang di hari ini tetap beraktivitas seperti biasa, tetap semangat untuk menuntaskan tugas-tugas dan rutinitas yang memang harus Anda tuntaskan di sepanjang hari ini. Teruslah bersama kami program 4R Jambi, karena rangkaian teman-teman terpilih terus kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda.

ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

Ganti-ganti di manapun Anda berada, pada akhirnya saya Ansori harus undur diri dari ruang darah Anda. Ganti-ganti di suasana siang hari ini ya. Setelah saya nanti akan ada rekan saya yang lain yang akan menemani ganti-ganti bersama Bung Bayhaki nanti ya, pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, jelang sore untuk semuanya. Selamat istirahat yang beristirahat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang terus beraktivitas. Saya Ansori, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
0: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong
0: Ma.
1: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Baik, tentunya saya akan temani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa kanti-kanti, untuk kali ini saya akan temani kanti-kanti.

0: Bagi ketika-ketika yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 670 79920. Baik, ya langsung saja kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Ayo.
0: Ini lagi istirahat kayaknya nih.
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur.
1: Yang ada di pulau satu tadi kan Mbak Uci siaran tuh tetanggaku. Tahu-tahu menunya kepencet beneran. Kalau bangun bener-bener, kalau bangun malah keliling yang jadi.
0: Iya.
1: Nontonin HP.
0: Iyalah.
1: Videonya masih nyala tuh nonton racin tuh.
0: Oh.
1: Masih sambung menyambung
0: ya. Oke, siap.
1: Emang sudah istirahat Bang Mas, sudah dokternya siap-siap tidur 1 jam jadilah kata dokter.
0: Iya lah, jangan diiniin terus, jangan diporsil terus.
1: Kerjaan di dapur masih dijibung garen aja lah.
0: Iya, harus ada istirahatnya juga. Biar badan.
1: Tema ada kakek datang ke merah.
0: Temanya lagi libur dia.
1: Iya.
0: Bang
1: Mas lagunya.
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ayo?
1: Yang agak sedikit nyebut-nyebut aja lah.
0: Boleh.
1: Aku mau lagu ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Lagunya apa? Jimmy.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya Bang Baya.
0: Baik.
1: Ini ngumpulin nyawa bener ini.
0: Ngecek
1: ternyata masuk.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Suma, selamat lagi sama adik-adik di rumah ya.
0: Siap.
1: Pak Bang Bas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kedepannya
0: selalu
1: damai dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya, memang kita memang perlu juga istirahat ya, walaupun hanya sebentar, jangan terlalu diporsir tenaga kita. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya untuk Bunda Wati. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Ada diriku di sini.
0: Wah, siap. Assalamualaikum.
1: Apa kabarnya Bang ABG?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Hujan di sini, Bang?
0: Hujan?
1: Iya.
0: Masa?
1: Iya.
0: Wah, di sini baru mulai mendung aja nih.
1: Di sini sudah hujan.
0: Deras, banyak.
1: Tidak juga sih, tidak begitu deras.
0: Oh, pokoknya turun air lah ya.
1: Iya, untuk membasahi bumi yang tercinta.
0: Wah, iya. Alhamdulillah kalau dikasih hujan, jadi adem kan.
1: Pokoknya ini biasanya kalau hitungan-hitungan terbanyak katanya bulan Muharram itu banyak hujan. Panjang tahun banyak hujannya, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kata apa orang-orang tua kita dulu.
0: Iya.
1: Nah, bisa juga kita percaya dengan itu karena kadang-kadang itu yang betul-betul jadi kenyataan gitu kan.
0: Iya, karena memang ada betulnya, betul. Iya.
1: Katanya kalau misalnya bulan ini banyak hujannya di dalam bulan Muharram itu, panjang tahun itu banyak hujan katanya.
0: Oh, gitu. Oke. Iya. Kadang-kadang orang tua dulu kan ada perhitungan-perhitungan apa gitu ya.
1: Iya, mungkin juga ada istilahnya itu wasit yang dikasihkan oleh Yang Maha Kuasa, kan kita nggak tahu.
0: Iya, betul.
1: Karena orang dulu dengan caranya untuk pendekatan dengan Yang Maha Kuasa kan lebih apa dengan dibanding dengan kita ini kan, Mbak?
0: Betul. Oke.
1: Lagunya, Bang.
0: Boleh, siap.
1: Lagunya boleh nggak lagu yang aneh itu Bang, lagi Angel apa namanya itu,
0: Angeli
1: yang lagu-lagu aneh itu Bang.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu religi itu nah Bang.
0: Lagu religi?
1: Iya, religi.
0: Apa tuh judulnya?
1: Aku yang itu yang biasa di Citra Bang, itu yang baru itu udah Bang, waktu belum puasa itu nah Bang.
0: Ya mana ya, lupa saya nih.
1: Iya, lupa juga saya judulnya apa. Pokoknya penyanyinya Angela.
0: Tapi lirik lagunya tahu gak?
1: Hah?
0: Lirik lagunya tahu?
1: Kurang, sudah lupa Bang. Aduh. Makanya saya minta itu Bang.
0: Apa ya? Sering saya putar di bulan sore.
1: Iya, enggak kalau apa kadang-kadang kan jadi sponsor ini lagu terbarunya sih, siapa namanya itu Angela gitu.
0: Angela apa ya? Oh, Angel Elga.
1: Iya.
0: Oke, siap. Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Ada lagu Angel Elga.
1: Iya, Angel Elga.
0: Oke, apa judulnya ya? Judulnya apa ya, kemarin saya lupa.
1: Yang mana itu ya, yang biasa di Citra Bang itu ya?
0: Iya, putar setelah azan itu kan?
1: Iya.
0: Oke, judulnya Hanya Allah.
1: Oh iya, betul.
0: Oke, siap, ya, boleh.
1: Bulan ini kan bulan Muharram, Bang.
0: Iya.
1: Jadi kita sesuaikan dengan situasinya kan, Bang.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Buat ya, Bang, abis dulu, selamat sore. Ya, ya Bunda Wati yang baru bangun tadi, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Banyak kata Aiman juga, Man Iin juga, buatnya Man Ajo, Tete Anita, Tete Nadia Purnama dengan Ma'alumin ya.
0: Iya.
1: Buatnya Ajeng, Mbak Naila.
0: Iya.
1: Buatnya Risa Mbak Isar Sianti juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero, buatnya Mbak Pina di Kampar Kiri Riau ya. Buatnya Mbak Kembar juga kalau lagi monitor selama monitor.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Nasrun juga, Bang Abdurrahim. buatnya Mbak Sari di Banjarmasin juga ya.
0: Iya.
1: Yeah. Apa kabarnya? Salam kenal dari yang di Bukit. Buatnya Bu Farida, Isha di Bonek, buatnya Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Yeah. Buatnya Bang Hamsa Yusuf, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Ijal.
0: Iya.
1: Buatnya seluruh penkompak tanpa dikecualikan ya, Bang.
0: Siap.
1: Nah, lagunya ditunggu ya, Bang.
0: Baik.
1: Oke, selamat sore, Bang AGG.
0: Selamat sore kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Kembali untuknya Bang Ade Boksin yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan, siap.
1: Dangdutannya kemana?
0: Wah, ke Simpang Bule yuk.
1: Simpang Bule yuk.
0: Jauh.
1: Wah, itu jalan tuh tampak lagi kita lewat.
0: Oh, ada?
1: Ada lah,
0: mobil lewat. Apa kitanya nggak dijaga kemarin? Berhenti nggak sini? Gitu. Itu dijaga, dipalangin kayu gitu. Berhenti, jangan lanjut terus. Oke, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting kita semua selalu sehat.
1: Lagi ya, Pak.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Laguku milikku, Pak.
0: Laguku milikku?
1: Ya.
0: Ada lagu tuh?
1: Abang, aku
0: nengok
1: di YouTube ya.
0: Oh, judulnya laguku, laguku milikku.
1: Iya, ini kupu
0: lah. Oke, milikku. Ada milikku kali enggak judulnya?
1: Iya, milikku.
0: Oh, milikku. Kalau milikku ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan.
1: Karena hujan ya Bang?
0: Di sini belum, masih mendung-mendung lah.
1: Jadi hujan ini deras baru turun ya?
0: Hujan?
1: Ya hujan.
0: Masya Allah. Gak apa-apa, hujan, ya? Gak apa-apa biar adem. Di sini belum belum turun hujannya.
1: Ya, sama ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat kembali lah Bang, hadir lah.
0: Baik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eman yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Pro dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan. Dengan siapa di mana ini?
1: Datang baru, Mas.
0: Datang baru siapa ya?
1: Lama mengudara nih sama itu ya?
0: Iya, betul. Kok tahu?
1: Ya tahu lah.
0: Tahu lah siapa Mas yang... Pujo ini. Oh, Mas Pujo.
1: Iya, ini namanya ganti. Jadi aku bingung. Oh. Ini kan... Nomornya bukan ini, nomor kantor.
0: Oh, iya, kemarin iya. Sekarang kita ganti nomor yang ini biar nah, gimana ya?
1: Enggak bisa juga ini. Bisa juga yang mana ini?
0: Oh, ini bagusnya tahu. Bagusnya tahu nomor ini.
1: Ya tahu kan kita kan kamu kan sekian aku catat
0: gitu. Oh, sering disebut ya.
1: Sehat masih juga, ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke.
1: Dapat lagu ya?
0: Mbak, dapat. Apa lagunya nih?
1: Ini dari Lega Jali aja, agak enak lagunya.
0: Lagu siapa tuh?
1: Kamera Jahat.
0: Kamera Jahat?
1: Lega Jali boleh, Vita Alfiat boleh.
0: Oke.
1: Kan sore agak ngepit itu biar agak mantep itu.
0: Oke, biar semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Selamat gabung, salamnya bersama Doiki, selamat sore.
0: Iya.
1: Selamat menjalankan tugas, mudahan karirnya sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Satu Maret besok ya.
0: Apa tuh?
1: Ganti apa akhir tahun ini? Tahun baru.
0: Oh, tahun baru sekarang.
1: Oh, sekarang ya?
0: Iya, sekarang udah tahun 1448.
1: Iya, mudah-mudahan sahabat kita keluarga kita khususnya Afin atau pendengar RRI Pembangunan Jambi semua jadi kesehatan.
0: Iya.
1: Amal ibadahnya ditingkatkan ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, khususnya ya untuk satu semangku salam ilang gabung.
0: Baik.
1: Ya dengerin aja, cuma bingung yang mana rupanya ini rupanya nomor ini.
0: Siap.
1: Sama di pro satu sama juga itu.
0: Iya, pro satu ganti juga memang.
1: Iya lah itu kalau pro satu langsung ya.
0: Iya.
1: Kalau itu, dia kan ada nomornya tercantum ini nggak tercantum di murid gimana?
0: Siap.
1: Cuma satu kan di ininya RRI-nya itu nggak tercantum ini.
0: Oh di anunya ya RRI digitalnya nggak tercantum ya?
1: Ya yang tergantung dari aku pro satu nomornya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga ini kosong yang nomor lama. Ya aku saja nomor lama.
0: Oke. Okay. Nanti saya sampaikan kepada bagian anunya KMB-nya.
1: Kita kan dari digital seluruh Indonesia kan tahu.
0: Iya.
1: Natuna daerah mana tuh?
0: Baik.
1: Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang semua ada semuanya di situ.
0: Oke.
1: Ya terima kasih waktunya lagi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Mas Pujo yang sudah bergabung memang sudah lama ya. Saya baru dengar lagi suaranya. Rupanya sedang mencari-cari nomornya yang betul yang mana katanya. Ternyata ini nomornya. Oke, terima kasih ya. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika tidak ada pun berada, kita nikmati terlebih dahulu. Yang ingin bergabung bersabar ya, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di... Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Tentunya juga masih di acara Prodangdut. Baik, bagi kanti-kanti ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920. Kita sapa kembali kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Prodangdut.
0: Prodangdutan yuk.
1: Yuk, dangdut di Kedemangan, relangin saya lagi motong daging.
0: Wish, mantap.
1: Acara... Mau bikin ini bakso.
0: Oi, mantap.
1: Iya, mau digiling dulu.
0: Hmm, luar
1: bakso
0: biasa.
1: Bakso juga Bang Alimin pingin sosok. Iya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, abang menuju kita ini memang lebih membangun.
0: Iya.
1: Sekitar membangun. Sehat selalu.
0: Siap.
1: Iya dong, biar kita menuju kita di udara ya.
0: Insya Allah.
1: Biar tambah semangat. Tidak
0: iya.
1: Sebenarnya dong.
0: Betul.
1: Lu minta dulu hujan dalam gerimis.
0: Boleh, siap.
1: Iya, ada hujan dalam gerimis.
0: Ada.
1: Ada. Malamnya buat semua aja ya, nanti keburu.
0: Baik.
1: Bagi saya ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Lagi ditunggu.

0: Nadia Purnama yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Seperti ya kemarin lah ya.
0: Masih seperti kemarin.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca mana, Mas? Di sini tadi hujan, sekarang udah reda hujannya.
1: Oh, ini belum kebagian hujan, cuma gelap aja di sini.
0: Belum sampai ke sana hujannya?
1: Belum, lagi gelap lagi aja.
0: Berarti hujannya masih muter-muter ini, kemarin diturunin lagi.
1: Muter-muter ya kemarin. Dari tempat yang mantap ini dia.
0: Iya, iya. Oke. Okay.
1: Okay, lagunya apa?
0: Boleh, siap lagunya apa tuh?
1: Lagunya ada judulnya Bingkai Kisah, Mas.
0: Bingkai?
1: Kisah.
0: Oke. Okay.
1: Sampai dari salam ya buat
0: okay,
1: masnya. Selamat sore. Selalu ya.
0: Baik.
1: Nah, sudah buat teman-teman yang kemarin sudah datangnya, terima kasih, sehat selalu, sukses selalu juga semua ya.
0: Amin.
1: Juga terima kasih atas semua doa-doanya ya.
0: Amin.
1: Nah, sudah lancar semuanya ya. Wah, amalkan Alimin Ramlan Bunda Nadianya juga ya.
0: Iya.
1: Betul. Pak Nasrun Nandin Muksin juga ada tadi, Bang Ijal, Bang Tamlin, ya, Nol Sepuan juga ya.
0: Iya.
1: Mama Kembar juga, Ibu Parida juga. Ibu Tumpul, Abdullah.
0: Iya.
1: Supina di Kampar juga ya. Betul, Bapak Tampan juga. Buat semua-semua lama tanpa dikitualikan.
0: Siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih, Bu Disila juga.
0: Oke.
1: Okay. Selalu Bu Disila,
0: siap.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lalu. Hai, ganti-ganti kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mak Eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita dangdutan.
1: Ayo, dangdutan. Mau hujan ah.
0: Mau hujan apa udah hujan?
1: Baru mau kayaknya.
0: Baru
1: mau. Mendung gitu.
0: Oke, di sini lo udah hujan duluan tadi.
1: Kirim iya. Aku ke sini.
0: Oke, siap. Oke, tanggapin hujannya.
1: Ditiup atuh ah.
0: Iya, susu.
1: Sehat ya, Aya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Aya ya selalu ya.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Sehat
1: juga mudah-mudahan sehat keluarga ya.
0: Amin ya Allah. Oke.
1: Lagunya
0: boleh. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya ini Ika Nurjana.
0: Apa judulnya?
1: Selalu milikmu.
0: Oke, siap.
1: Ada cari dulu.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam yang pertama dulu buat AA Eki dulu.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat
1: bertugas. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Keluarga dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Dimudahkan urusannya semuanya ya.
0: Baik.
1: Nah, tadi ada Abang Rudi juga.
0: Iya.
1: Terus Abang Mutin juga ya. Selamat sore. Nah, terus ada juga Bang Ijal.
0: Iya.
1: Ada Bang Cakra ya, Bang Adi Cakra Winata.
0: Iya.
1: Sama Nona Dika ya.
0: Iya.
1: Nah, sehat selalu. Terus lanjut ya, A.
0: Siap, lanjutkan.
1: Terus buatnya lagi ada Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Bujang, Jembatan Iman. Terus
0: siap.
1: Ada juga Ki Rusli. Terus juga ada Ngarani Eli juga.
0: Iya.
1: Terus ada Putra RTM, Bang Putra Pulau Kijang. Terus siapa lagi? Ada Bunda Wati sama Iman juga tadi. Ada Bunda Nadia juga sama Bang Alimin juga ya.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, terus ada juga Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Terus ada Piero. Piero belum masuk ya?
0: Belum.
1: Makanya Piero gabung.
0: Ayo.
1: Terus ada juga Ibu Yani.
0: Iya.
1: Kemana ya? Ibu Yani suaranya nggak kedengeran.
0: Iya, sudah lama ya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus ada juga. Apa lagi ya?
0: Gak apa-apa.
1: Iya, terus buat siapa? Naila. Iya, terus juga ada Aurel.
0: Iya.
1: Terus juga ada Tina di Kampar ya,
0: Iya, siap.
1: Pokoknya buat semuanya aja,
0: Baik.
1: Disapa semualah pokoknya dari
0: siap.
1: A sampai Z ya,
0: Baik.
1: Ya, kompak selalu, pokoknya sehat selalu. Buat AFK lagi.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya, AA.
0: Sama-sama.
1: Kesehatan.
0: Baik.
1: Ada. Ada, ya udah. Makasih ya, AA ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tek. Baik, kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana ya? Halo.
1: Halo. Ada saya di sini. Siap. Apa ya?
0: Di sini ada MBG.
1: MBG, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Akang kumaha sehat?
1: Saya mawon ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini siapa? Aing ya.
0: Iya.
1: Lain dengan aing lain ya.
0: Lain lah.
1: Aing yang jual tewan tu ya.
0: Betul.
1: Dengar enak banget sih. Enak banget sih siapa tadi.
0: Enak kan didengarnya kan?
1: Iya di teman-teman siapa namanya tuh?
0: Iya. Yang penting hurufnya jangan diganti yang lain aja.
1: Iya.
0: Kalau diganti E kan lain lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya. A aja. Nggak usah ganti yang lain. Oke.
1: Sana hujan nggak?
0: Sini tadi hujan. Lumayan banyak.
1: Berarti sama juga ya.
0: Sama juga ya?
1: Tapi di sini hujannya lama-lama nggak sendiri ya nih.
0: Sama juga berarti ya. Tapi nggak lama nih, sebentar lewat baik ya.
1: Oh, yang penting kan ada turun ke bumi.
0: Iya, turun ke bumi membasahi anu latar belakang ya.
1: Iya. Apa lagu nih?
0: Dapat lagunya.
1: Pengen berhubung hujan dengan lagu di jalan datar aja.
0: Jalan datar ya.
1: Katalah selama ini kan lobang-lobang terus.
0: Ah, benar.
1: Ang Iing, Aing, gak gabung Aing.
0: Ayo gabung.
1: Iya, kalau apa, kalau senggang antar rewannya dong.
0: Iya dong.
1: Tadi siapa di tempat itu lupa namanya.
0: Lupa namanya ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya masalahnya Anita dah.
0: Kalau gak salah iya namanya itu.
1: Iya kan dengarnya, Lauden dengarnya apa jadi lupa namanya. Jadi manggilnya apa? Neng Anita ya?
0: Iyalah.
1: Neng Anita. Sama siang ya.
0: Iya.
1: Sama sore ya siang.
0: Iya di sana masih siang masih. Masih terang berarti siang lah.
1: Hanya saja ada Rudy juga. Yang pertama tadi siapa tuh?
0: Yang pertama?
1: Iya.
0: Tetangga kita itu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Selamat sore juga. Terus yang di Kalimantan itu siapa lupa juga.
0: Kalimantan.
1: Dengan Rudy-Rudynya aja.
0: Oke.
1: Di Kalimantan sama sore sama Vina di mana? Di Kampar ya?
0: Iya.
1: Ya sama sore. Abdullah.
0: Abdullah.
1: Kampung yuk.
0: Ayo.
1: Pero.
0: Awe.
1: Pero. Bagaimana aja lah kan tadi ketawa.
0: Oke siap.
1: Bagi Ki, mau gantin lagi bagi Ki ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Udin yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kita sapa kembali, ini ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siap, kita dangdutan. Iya, mantap. Masya Allah.
1: Apa kabarnya Mas Iki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua
1: kita juga sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, di sana hujan enggak? Ya,
1: gerimis tadi.
0: Tadi gerimis ya.
1: Iya, enggak berapa deras enggak?
0: Enggak berapa deras. Ini ya. ada juga hujannya lumayan banyak.
1: Semalam sudah.
0: Semalam deras. Iya. Oh, berarti gantian ya. Di sini semalam udah ada hujan malahan. Iya, di sana yang
1: lanjut.
0: Hujan. Oke, siap.
1: Lanjut, ya. Lagunya dari Ida Laila. Suara hatimu. Oh, gitu. Okay. Kalau Mas Iki kan bisa jelas itu.
0: Okay.
1: Kalau salah ya namanya ada mu, ada ku.
0: Siap.
1: Salamnya Mas ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ya, salamnya buat Mas Iki
0: dan
1: lalu keluarga.
0: Baik.
1: Buat yang sudah masuk tadi, terima kasih ketinggalannya.
0: Iya.
1: Buat ada yang baru masuk dari Pak Udin. Buat Mak Elo, buat Bunda Haja Sumarno, buat Sayang, buat Mbak Vero, buat Mbak Anita, terus buat Bunda Sila, Bunda Celia, terus buat Mbak Ika Rizyanti, buat Mbak Aceng, terus buat Andi Musun, Andi Sagradinata, terus buat Bang Rudi, Bang Izzal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan, Bang Alimin, serta Mbak Nadia Purnamanya, Mbak Wati dan Mbak Imannya, buat Adik Rosi, buat Bang Armi, buat Bang Juli, buat Pak Atok Ijan, buat satu lagi buat ya Allah, siapa namanya, Yati Surkawi apa?
0: Yati.
1: Bunda Yati Kargawi ya. Ya, terus buat yang di Riau, ada Mama Kembar, Mbak Pina, buat Anggora Diansa, buat semua-muanya.
0: Siap.
1: Pendengar Radio Perempat di mana saya berada lagi mendengarkan. Nah, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan selalu diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan di tahun depan kita lebih sukses daripada yang sudah dan lebih, apa ya, lebih... Lebih segala-galanya Mas.
0: Amin ya Allah.
1: Ya pertama sehat, mudah-mudahan tuh ya damai.
0: Iya.
1: Murah rezeki.
0: Iya.
1: Ya kita aja, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu untuk kita semua ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu. Yang ini bergabung bersabar ya, nanti kita sapa kembali.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Kembali kita sapa terlebih dahulu ya kanti-kanti sebelum kami hadirkan lagu yang sudah dipersiapkan tentunya ya. Baik, langsung saja kita sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita dangdutan.
1: Dangdutan kemana?
0: Dangdutan di sini yuk.
1: Ke rumah Mbak Tiro.
0: Boleh, siap, meluncur.
1: Iya, meluncur ke rumah Mbak Tiro.
0: Iya.
1: Ke rumah Tiro ya.
0: Ah, belum.
1: Ah, belum, mudah-mudahan dia bisa masuk.
0: Iya, betul.
1: Lagunya Bang Bayaki.
0: Apa tuh lagunya?
1: Keyakinan Cinta dari Paul Gayu dan Nia.
0: Keyakinan Cinta ya.
1: Keyakinan Cinta Paul Gayu dan Nia.
0: Oke. Okay.
1: Lagu baru dari Paul Gayu.
0: Paul Gayu, baik.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Bayaki.
0: Siap.
1: Sore sama bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Jalang Sedu, ada Bang Tamrin, ada Kadar CE, Serubi Senatu, Ramlan di Tengah Mudu, Alimin dengan Tena Dia Purnama.
0: Iya.
1: Ada Mang Ajum juga, Putra Pulukijang tadi kalau salah ya.
0: Putra, ya ada.
1: Andi Mutin. Sudah masuk ya Andi Mutin?
0: Sudah.
1: Oh, untungnya Ika Resianti sudah masuk ya?
0: Ika belum.
1: Oh, untungnya Mbak Ciro ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Anita di Sungai Tomangan tadi, selamat sore. Mama Kembar.
0: Iya.
1: Aurel. Ada siapa lagi? Ada Ajun,
0: Dan
1: Nasrun, ada Abdullah, Putra Bantun.
0: Iya.
1: Ada Cik Semar. Ada Abdurrahim, Mesejo, Amerkan, Tina di Kampar Riau. Untuk semua lah tempat terkecuali. Selamat sore. Untungnya Bang Bayaki sama sore sama bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat ya hari, selamat tahun baru.
0: Iya.
1: 1 Muharram 48 Hijrah. Semoga di kedepannya lebih baik daripada sebelumnya.
0: Amin.
1: Semoga sehat, semoga kita sehat

0: Baik, sehat.
1: Syukurlah.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya.
1: Insyaallah. Amin.
0: Amin.
1: Bagaimana udara sana?
0: Cuaca di sini tadi hujan, tapi sekarang sudah reda. Iya, di sana belum ada hujan.
1: Ya ada, karena nggak cerah.
0: Mungkin belum kali ya.
1: Lewat dari geluduk tadi ada sebentar.
0: Keliling-keliling dulu mungkin hujannya.
1: Iya.
0: Gantian.
1: Mungkin kamu pengen hujan mungkin.
0: Iya benar kali ya, jangan-jangan ke sana.
1: Iya.
0: Lagunya
1: baik.
0: Boleh, siap. Apa lagunya tuh?
1: Lagu lama, Hilang Tak Berkesan deh.
0: Hilang Tak Berkesan. Siap.
1: Iya. Salamnya ya mari dulu.
0: Ada Bang Amja Yusuf.
1: Selamat sore. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Putra Pulau Giga. Buat Arin yang mengudara.
0: Iya.
1: Buat Ical di Tengah Buddha.
0: Iya.
1: Buat Rudy Nisengsi.
0: Iya.
1: Buat Amari Sengar Hamza Yusuf.
0: Iya.
1: Mas Ahmad Selamanya. Buat Tambing.
0: Iya.
1: Buat Tero.
0: Iya.
1: Kita Rusanti, Kak Uce, Bunawati.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Ali nih, sama Bunda Nadianya, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat semua-semua abah yang lagi dengarkan berempat, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Dia dipandang umum, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, buat Mbak, sekeluarga, mudah sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Iya, lancar rezekinya. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan. Siap.
2: Iya.
0: Apa kabarnya nih Bang Alimin?
2: Alhamdulillah, ini agak pendek, agak batuk.
0: Agak batuk ya. Oke, iya. Karena suaranya juga agak berubah sedikit ini.
2: Iya, memang.
0: Mudah-mudahan sehat terus lah ya, cepat sehat. Oke, siap.
2: Lagunya Pantun Cinta dari Bang Haji Roma Irama.
0: Baik, siap.
2: Salam ya.
0: Oke, silakan.
2: Terutama buat Bang Baya, ya. Selamat siaran, semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Ya, tadi ada Cik Rusilia, terima kasih lalanya Cik Rusilia, semoga sehat selalu juga ya.
0: Iya.
2: Ada Rudi, Ramahan, Amarkan, Armi juga, Budi Sila, Nayla, Fero, Mbak Ajeng, Anita, Uni Ayang juga, Abdullah ada. Bang Injal, Bang Anjumati, Pak Imannya, selamat sore. Ada Hamza Yusuf, Mas Yadno, Pak Bu, Pak Nisimpo juga ada, Putra Peliki, Jang, Kadir CS, Buna, Ariska juga, Nimuksin juga ada, Mbak Solia juga, Pina, Kampariau, Selamat Sore, juga ada Nuri, Gopar, juga ada, siapa lagi, Meng Nelly juga, Mas Ama, Mama Elo juga, Kita Lestari, Datuk Tijan, ada Mas Parjo, Kisman, Bisa Dewo, buat si Momo Alaya yang belum tersebut namanya, mohon maaf ya. Terima kasih Bang Waya, assalamualaikum.

0: Limin ya yang sudah bergabung. Semoga cepat sehat ya. Dan bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Oke, di belakangnya Bang Alimin masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan
0: ayo kita dangdutan.

0: Man.
1: Sana.
0: Di sini yuk. Kalau ke sana jauh juga kayaknya tuh.
1: Enggak kok, janda.
0: Enggak apa-apa. Kalau ada waktu pasti saya meluncur ke sana. Oke, Bang Putra RTM, apa kabar di sana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya.
1: Sehat.
0: Ada hujan nggak di sana?
1: Tadi mendung, sekarang nggak
0: aja. Cuma mendung aja, tapi nggak hujan.
1: Ya.
0: Belum turun hujannya ya?
1: Sekarang sudah cerah.
0: Sekarang lagi cerah.
1: Saat nggak vero.
0: Oke.
1: Halo.
0: Oke, siap.
1: Mau makan durian enggak?
0: Hah?
1: Mau makan durian enggak?
0: Mau masak durian?
1: Iya.
0: Duriannya dimasak.
1: Ini banyak durian.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Oh, lagi musim durian di sana ya?
1: Iya.
0: Oke. Banyak pohonnya di sana. Ada lah ya. Iya, kalau untuk makan lebih dari cukup lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Lumayan. Ya.
1: Mau enggak?
0: Ah, apa tuh?
1: Durian. Iya, mau enggak?
0: Kalau dekat mah saya jemput. Ah, di mana emang itu?
1: Di
0: Sengeti.
1: Iya, minta sama Bang Rudi.
0: Oh, minta sama Bang Rudi?
1: Ya.
0: Emang ada batangnya Bang Rudi pohon durian?
1: Banyak lah begitu.
0: Oh, banyak di belakang ya?
1: Banyak.
0: Oh, setahu saya pohon sawit deh yang di belakang tuh.
1: Jadi depannya batang durian yang terang.
0: Alhamdulillah. Sehat. Oke. Okay. Ah, apa lagunya itu?
1: Pinjam sebentar kaki.
0: Hah?
1: Pinjam sebentar kaki.
0: Pinjam sebentar?
1: Makanya dibalikin.
0: Ah, boleh. Apa tuh lagu yang mau dipinjam?
1: Lagu Cinta Yang Ternoda.
0: Yang ternoda?
1: Cinta Yang Ternoda.
0: Luka.
1: Cinta Yang Ternoda.
0: Nah. Oh, cinta. Ini suara Bang Putra ini putus-putus soalnya nih.
1: Soalnya lagi dalam goa, Bang.
0: Oh, lagi di mana?
1: Dalam goa.
0: Oh, dalam goa. Oh, iya ya. Karena kan malam apa pergantian tahun ini.
1: Ya, lagi. Ya,
0: lagi. Lagi. Ada Cinta Yang Ternoda.
1: Ya, ini sudah sekarang ya.
0: Oke, siap.
1: Boleh
0: silakan.
1: Banyak boleh, dikit boleh.
0: Banyak boleh, dikit juga boleh.
1: Tidak aja banyak.
0: Boleh, siap.
1: Pokoknya yang sama tadi.
0: Heeh.
1: Dapat calon semua dari juga TN ya.
0: Heeh.
1: Terus yang belum masuk.
0: Iya.
1: Dapat calon juga dari TN.
0: Heeh.
1: Buatnya Bang.
0: Yap.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Putra RTM yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti dimanapun berada kita sapa satu penelpon lagi nih. Yang terakhir ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan. Ayo siap.
2: Kita dangdutan
0: di sore
2: ini.
0: Oke, siap. Dengan
2: apa kabar Bang
0: Haji? Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah, semoga kabar baik selalu.
0: Amin. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya.
2: Amin. Iya, Bang Haji.
0: Nggak terasa nih kita sudah apa namanya, udah pergantian tahun lagi nih, tahun baru
2: iya.
0: Islam.
2: Benar, Mama Eki.
0: Oke, siap Mbak Vina.
2: Lagunya Bang Eki?
0: Apa tuh lagunya?
2: Boleh. Lagunya dari Vita Alfia aja Bang Eki.
0: Vita Alfia?
2: Iya.
0: Apa judulnya tuh?
2: Judulnya Pinjam Dulu 100.
0: Oh, Pinjam Dulu 100, boleh, gak apa-apa.
2: Iya, nanti dikembaliin.
0: Oke, siap.
2: Gak pakai bunga gak Bang Eki?
0: Enggak lah, gak boleh.
2: Jangan, ya riba jadinya ya.
0: Iya. Oke.
2: Ya, salam ya Bang Eki.
0: Baik, silakan.
2: Salamnya baru Bang Eki yang bertugas sampai tuntas. Semoga dia selalu dilanjutkan ke keluarga.
0: Amin.
2: Tadi bersenturun tadi Bang Putra kecil kecil ya Bang Eki.
0: Bang Putra RTM.
2: Bang Putra RTM, salam kenal. Bang Putra yeah. Juga ketumai juga. Bang Putra juga di Pulau Pijang. Salam juga buatnya tadi ada Pak Cik Rusli ya.
0: Iya, yeah, betul.
2: Yang barusan tadi sebelumnya siapa Bang Wajib? Yang... Bang Imam Alimin.
0: Iya, yeah, betul juga.
2: Iya, buatnya Pak Alimin. Semoga cepat sembuh ya. Sudah sehat kembali. Dan juga buatnya Bunda Nadia Purnamanya juga. Salam juga Pak Hamzah Yusuf, Pak Cik Rusli, Pak Abdul Rahim juga, salam juga buatnya Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Anita di Pulau Taman, buatnya Mbak Aulia, buatnya siapa juga, buatnya Mama si kembar juga, Mama Sukri, Bunda Wati, Pak Eman, Bunda Yani juga, Bu Desila juga, Bunda Jumila, salam juga buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Kadir CS, Bang Simon, Bang Edith Sisumbang, buatnya apalagi Bang Amar Khan, Bang Arabi juga, salam juga Bang Andi Cakradinata beserta Dika di Ternate, salam juga buatnya Bang Adi Muksim, Bang Adi Indra, buatnya Bang Ijal, Bang Ijul juga, Bang Ajun, Pak Kismar, Kisah Dewok, Bang Iing, buatnya Mbah Kijan juga, dan teman-temannya yang lagi monitor, dapat salam sampai selalu.
0: Baik.
2: Spesialnya buatnya Bang Eki yang lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak atas kesudahan dan waktu yang Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana, luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi di sore hari ini di acara Pro Dangdut ya. Untuk acara Pro Dangdut yang kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Petang Iko.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Ya, kata-kata dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 25 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti TVRI menyediakan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026. Fasilitas itu dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator Media Center TVRI Eski Suyanto mengatakan layanan dibuka selama 24 jam. Wartawan dapat mengakses footage dan mengikuti nonton bareng. Ia menambahkan fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung. Media juga dapat mengikuti konferensi pers dan wawancara eksklusif. TVRI menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional termasuk pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta. Media Center juga menyediakan ruang kerja khusus wartawan. Fasilitas itu dirancang untuk mendukung kebutuhan peliputan secara maksimal. Hingga 16 Juni 2026 tercatat 185 wartawan dari 67 media. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah hingga akhir pendaftaran. Ruangan seluas satu lapangan mini soccer itu didesain untuk mendukung kebutuhan pemberitaan media, sekaligus memperkuat semarak Piala Dunia. Adapun fasilitas media center mencakup area kerja dengan fasilitas lengkap seperti jaringan internet, personal komputer atau PC, alat pencetak atau printer, area jumpa per, fasilitas dapur dan toilet. Bagi wartawan yang harus bekerja hingga dini hari, TVRI turut menyediakan area tidur untuk beristirahat sejenak di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kementerian ESDM mengarahkan anggaran 2027 untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun dari total pagu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan mayoritas anggaran menyentuh masyarakat, hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Nah, ganti-ganti prioritas atau program prioritas meliputi jaringan gas kota dan listrik desa. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pasang baru listrik. Alokasi besar juga diberikan untuk program listrik desa nasional. Program itu mencapai nilai hampir 9,746 triliun. Pemerintah turut memperkuat distribusi gas melalui pembangunan pipa. Proyek itu menghubungkan wilayah Sumatera hingga Jawa. Selain itu, program Konventer Kit untuk petani terus dilanjutkan. Anggaran dialokasikan untuk mendukung efisiensi energi. Nah, ganti-ganti pemerintah juga membangun jaringan gas rumah tangga. Program itu bertujuan memperluas akses energi bersih. Infrastruktur pipa gas Semarang, Solo, dan Cirebon, Bandung juga dilanjutkan. Program itu atau proyek itu menggunakan skema multi-years.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan

menimbulkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Ya, ketika dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan tentunya informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kami hadirkan informasi haji.

Haji dan Umroh atau Kemenhaj Republik Indonesia telah menerbangkan 95.178 jemaah haji gelombang 1 kembali ke tanah air. Proses pemulangan perdana itu dipastikan berjalan aman dan lancar. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, memberikan keterangan resmi. Ia menyatakan pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan sesuai rencana. Sebanyak 245 kelompok terbang telah berangkat dari Arab Saudi. Total jemaah beserta petugas yang telah terbang mencapai 96.155 orang. Kini sebanyak 233 kelompok terbang dilaporkan sudah tiba di Indonesia. Jemaah yang tiba di tanah air berjumlah 91.638 orang termasuk petugas. Sementara itu jemaah haji khusus yang sudah kembali mencapai 15.802 orang. Pergerakan jemaah gelombang 2 menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 139 kelompok terbang telah diberangkatkan menuju Kota Nabi. Akumulasi jemaah dan petugas gelombang itu mencapai 53.894 orang. Dan hari ini merupakan momentum terakhir pendorongan jemaah dari Mekah ke Jeddah. Penerbangan terakhir gelombang 1 dijadwalkan pada hari ini. Mulai besok, operasional kepulangan berfokus pada jemaah di Madinah. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi haji lainnya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Irfan Yusuf melakukan pemantauan langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi, Surabaya. Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyambut kedatangan jemaah haji kloter 56 sekaligus meninjau seluruh alur layanan pemulangan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Surabaya. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan jemaah haji kloter 56 yang tiba di Asrama Haji Surabaya. Menteri Haji dan Umroh kemudian meninjau secara langsung proses kedatangan jemaah, mulai dari penerimaan, pemeriksaan kesehatan, penanganan bagasi, hingga proses kepulangan menuju daerah asal. Menhaj Irfan dalam arahannya mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan hingga proses operasional berakhir. Dirinya juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah haji ke tanah air dalam keadaan sehat setelah dalam keadaan selamat setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Ia mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa menjaga kemabruran haji dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Sementara Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, As'adul Anam, menyebut pihaknya telah menerima kepulangan sebanyak 21.224 jemaah dan petugas atau 48% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya. Baik, ketika nanti dimanapun berada. Untuk sementara itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kita dinikmati irama kasidah. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 10, maksud kami pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mengikuti RRI Jambi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Batasi

0: kegunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Pun berada masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk kali ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Baik, ketika nanti malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara 19 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 97%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi. Dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 16 Juni 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Bungo 4 titik panas. Kabupaten Sarolangun 5 titik panas. Baik, ketika nanti dimanapun berada, tentunya masih tetap bersama Perempat Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Pun berada masih bersama Perempat Jambi, 12 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Masih kami hadirkan informasi haji, layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah dipastikan tetap berjalan hingga 21 Juni 2026. Fasilitas transportasi gratis itu yang beroperasi penuh selama 24 jam terus disiagakan meski jumlah jemaah mulai berkurang. Demikian disampaikan Kepala Bidang Layanan Transportasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Daerah Kerja atau Daker Mekah, Syarif Rahman. Bus selawat disediakan untuk jemaah haji Indonesia untuk menunjang ibadah, terutama mobilitas dari hotel ke Masjidil Haram. Layanan itu terbagi dalam 21 rute dan 3 terminal utama berdasarkan wilayah pemondokan jemaah. Pihak Daker menyiapkan puluhan armada khusus untuk mengangkut sisa jemaah. Kloter pamungkas tersebut dijadwalkan bergerak menuju Madinah pada hari penutupan layanan. Saat ini seluruh halte pemberangkatan dan kedatangan jemaah masih berfungsi normal. Namun, penempatan petugas akan disesuaikan dengan lokasi hotel hunian. Ini karena beberapa di antaranya sudah ditinggalkan jemaah yang pindah ke Madinah maupun pulang ke Indonesia. Sehingga PPIH menutup pelayanan di dua rute, yaitu rute 14 menuju Jabal Ka'bah dan rute 22 menuju Syibamir.

masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Kementerian Pertanian menyatakan telah menghentikan jumlah impor kambing dan domba. Pasalnya populasi domba nasional telah mencapai 9,15 juta ekor pada 2025.

Ya, ganti-ganti Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH. Agung Suganda mengatakan peningkatan populasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong upaya pemerintah, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor domba dan kambing.

Ya, ganti-ganti meski demikian, pemerintah masih membuka opsi impor domba dan kambing secara terbatas. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu untuk produk premium yang dibutuhkan sektor hotel, restoran, dan catering atau horeca. Menurut Agung, produksi daging kambing dalam negeri oleh peternak saat ini belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional seperti industri horeca yang membutuhkan daging kambing premium. Kedepan pemerintah akan mendorong pelaku usaha dan asosiasi peternakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar kebutuhan domba dan kambing dapat dipenuhi dari peternak lokal. Langkah tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri peternakan nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas ternak. Diketahui kementerian menyatakan bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing, pernyataan itu dilayangkan dalam acara Livestock Expo dan forum di Nice Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengaku hal tersebut tercermin dari impor daging domba dan kambing. Jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka 10%. Kendati demikian, Agung mengaku selama 6 bulan di 2026 ini, pemerintah masih membuka impor daging domba dan kambing, syaratnya yang memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya irama religi keruan dengar Anda sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika-tika Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham Matalius Pigai mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat. Program itu dinilai bagian dari pembangunan nasional. Pigai menyebut MBG sebagai proses pemenuhan hak asasi manusia. Program itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia menilai program yang masih berjalan tidak dapat langsung dikategorikan pelanggaran. Penilaian harus dilakukan secara evaluatif dan proporsional. Pigai menjelaskan MBG merupakan kewajiban negara dalam hak pangan dan kesehatan. Program itu juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Program tersebut mendukung pengurangan kemiskinan dan kesetaraan sosial. Fokus utama diberikan pada kelompok rentan masyarakat. Sebelumnya, Komnas HAM menilai ada indikasi masalah dalam tata kelola MBG. Temuan mencakup pengawasan dan ketepatan sasaran program. Komnas HAM merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Tujuannya agar program lebih efektif dan sesuai prinsip HAM. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat mempengaruhi atau memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit. Sementara itu, beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Terlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik dengan negara paling rentan meliputi Thailand, Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Produksi beras regional diperkirakan dapat turun 2% hingga 8%. Minyak kelapa sawit juga terdampak akibat suhu tinggi dengan efek yang baru terasa dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Di sisi lain, perang di Iran turut mendorong kenaikan harga pupuk dan energi yang memperburuk tekanan inflasi pangan di kawasan. Kondisi ini membuat bank sentral harus mempertahankan suku bunga tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor usaha dan pemerintah. Baik, ketika-tika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi siaran hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti nanti di Jambi Malamiko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
3: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
4: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
3: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
5: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
3: Kalian memang para pengikutku yang setia.
2: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
6: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
3: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
2: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
3: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua rentah.
6: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
3: Ada orang tua rentah yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu. Tapi aku mencari sunanmu. Mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
6: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu. Baru kau dapat dikatakan hebat.
3: Banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
2: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
3: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
4: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
5: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
3: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
2: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
6: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
3: Siapa kamu?
6: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
3: Maafkan hamba, Sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
2: Dengan sedikit lambaian tangan sang Sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
6: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
3: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya Sunan.
6: Baiklah, mari, mari kalian semua, mari ikut denganku.
2: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti, yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Yang kau risaukan, Sang Raja?
8: Iya, Sang Raja. Tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana, karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Terdengar wangsit dari Sang Yang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
8: Tak mungkinlah itu, Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
9: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
7: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
8: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang. Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
10: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
7: Iya, benar. Namanya Bagus Kuning. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
8: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
7: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
2: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: Tampaknya kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya. Kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian yang datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pulang. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai! Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini. Akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku, kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini. Bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.

0: wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarep-arep. Saben-saben ungal panggresah. Kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar. Keprungu unining tembang katresnan. Sumunu ringin kurung ngadeg jejeg. Dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara. Kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Reksoyudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Sinta, suaramu sangat merdu, biung emban sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena biung emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, biung emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara. Sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Biong Ben, aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Biong.
1: Pasti.

0: Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
1: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
2: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
3: Injih Sendika Dawuh.
0: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
2: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketiganti, tentu kita masih bersama di Perempat FM 99,2 MHz dan juga ketiganti satu informasi untuk ketiganti di mana dukungan TNI terhadap pelestarian budaya memperkuat persatuan ketahanan sosial. Ketiganti peringatan Hari Adat Melayu Jambi 2026 menjadi pengingat bahwa budaya merupakan akar yang menguat identitas bangsa. Kebersamaan antara TNI, pemerintah, lembaga adat dan masyarakat, nilai-nilai luhur, adat budaya diharapkan terus terjaga juga menjadi pererat persatuan dalam membangun Jambi dan Indonesia yang lebih kuat. Kasrem 042 Garuda Putih Kolonel Inh Davi Dharma Putra menghadiri peringatan Hari Adat Melayu Jambi 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan hadir Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Lam Provinsi Jambi Hasan Basri Agus, Ketua MUI Provinsi Jambi M. Umar Yusuf, para Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi, para Bupati, unsur Forkompimda, tokoh agama, tokoh adat, serta tamu undangan lainnya di Balai Ronsari, Gedung Lembaga Adat Melayu atau Lam Provinsi Jambi, Selasa 16 Juni 2026. Peringatan Hari Adat Melayu Jambi menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya, mempererat persatuan serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap adat istiadat Melayu yang telah menjadi identitas dan warisan budaya masyarakat Jambi. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa peringatan Hari Adat Melayu Jambi harus menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan menjaga kekompakan masyarakat. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat tonton dibaca ya di laman rri.co.id.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Ganti-ganti masih bersama di Jambi Malamiko dan juga saat informasi Bano Kanwil Kemenag Jambi batasi penggunaan HP di madrasah. Ketika di kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mulai memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam atau HP di lingkungan madrasah. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan fokus belajar siswa sekaligus melindungi mereka dari berbagai dampak negatif penggunaan teknologi digital. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan larangan membawa HP ke madrasah melainkan pengaturan penggunaan selama proses pembelajaran berlangsung. Ikuti ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya ganti ganti nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti ganti-ganti malam hari Iko, yaitu lagu-lagu Jawa dan juga untuk ganti-ganti persiapkan lagu-lagu Kanti yang ganti-ganti suka lagu-lagu Jawa ya di 0811 6707 9920.

0: Harhariko ganti-ganti di Humanodes di Kota Jambi terapkan sistem daring penuh untuk SPMB jenjang SMP. Ganti-ganti Dinas Pendidikan atau Dis di Kota Jambi menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB secara daring penuh untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan pendaftaran untuk jenjang sekolah dasar atau SD masih dapat dilakukan secara luring dengan rentang waktu pendaftaran yang sama dengan SMP. Menurutnya pendaftaran SPMB akan berlangsung pada 22 hingga 27 Juni 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan. Hasil seleksi SPMB dijadwalkan diumumkan pada 13 Juli 2026. Peserta didik yang dinyatakan diterima akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hingga 9 hingga 14 Juli sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Ganti-ganti ditambahkannya daya tampung sekolah yang tersedia saat ini mencukupi untuk menampung seluruh calon peserta didik. Jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tercatat sekitar 9.120 siswa, sementara daya tampung sekolah negeri dan swasta mencapai lebih dari 10.000 kursi. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca tentunya di laman rri.co.id dan juga ganti-ganti itu tadi dia di kabar Hariko kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ganti-ganti selanjutnya kita ikuti apresiasi budaya kita.
1: Jambi Malam Iku.

0: Selamat malam ganti-ganti. Tentu kita masih bersama di Jambi Malam Iko dan juga di apresiasi budaya kita untuk ganti-ganti bergabung pada malam hari Iko 08116707920 dan juga lagu kita lagu-lagu Jawa pada malam hari Iko. Halo. Nah, baru mau diangkat 08116707920 ganti-ganti yang bergabung pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Andre ya.
0: Anur.
1: Bang Anur, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Suara beda, jelas-jelas beda. Gak bisa bilang sama.
1: Kayak mana kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Andi juga kayak mana kabarnya?
1: Aku yang gini sing api-api wae.
0: Wae wae. Kayak mana di sana, panas enggak?
1: Hah?
0: Panas enggak sana?
1: Ya, sore tadi hujan sini.
0: Hujan?
1: Iya.
0: Sekarang?
1: Sekarang enggak lagi.
0: Enggak lagi. Lah aman lah berarti ya.
1: Aman. Okay. Dingin lah, agak dingin ya.
0: Iya, dingin. Padahal
1: tapi dingin sendirian, mesti mana?
0: Iya. Kan ada teman-teman perempat.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Nona, aku sekarang lagi praktek di rumah sakit ini.
0: Lagi praktek ya. Oh, iya. Baik. Baik, Bang Andi, lagu kita apa nih? Lagu-lagu.
1: Aku minta lagu dari Piapa dan Aku Trisno Karo Kue.
0: Aku Trisno
1: Karo Kue.
0: Kue, Trisno Karo Kue.
1: Ya, aku cinta padamu.
0: Oh iya, Karo Kue. Dari siapa tadi?
1: Via Valen.
0: Oke, dicariin dulu ya.
1: Ya.
0: Sampaikan salamnya.
1: Salam pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor, sama monitor sayang. Ya, baik-baik saja di sana. Sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga. Semoga Dika dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Ya, gunakan waktu sejam dua jam untuk tidur sayang. Terus buatnya Pero, lu ngapain Pero? Lagi ngupin ya?
0: Iya.
1: Dia lagi tidur, tangan di kening, nate pelapon. Terus buatnya Ajeng, Tina di kamar, mama kembar. Buatnya Kete Nadia dan Alisminya. Kak Anita di Sungai Tomang, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Bunda Yani, Bunda Jamila. Terus buatnya Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Amarkan, Bang Ujang, Bang Armi. Buat Bang Nur, salam sehat, salam bahagia.
0: Lagunya adanya dari Happy Asmara sama Anik Sunayen. Kalau Via Valen itu Tresno Tekane Mati.
1: Ya itu be, Valen.
0: Via Valen Tresno Tekane Mati yo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tetanggaku tuh di ini tuh. Salamnya buat semua saja, buat Bang Nur, salam sehat, salam bahagia, semoga Bang Nur selalu sehat, mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga Bang Nur keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Nona Dika, semoga terhibur dengan lagu ini kalau lagi mulai tersayang. Selamat malam Bang Nur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Cakra tadi ya, tentunya sudah bergabung di Jambi Malam Iko di apresiasi budaya tentunya di edisi 16 Juni 2026. Halo, selamat malam.
2: Hey,
0: suaranya story.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, suaranya agak dikecilin dikit suara radionya.
2: Sudah kagak kecil
0: loh, no. Iya, masih besar.
2: Udah.
0: Sedikit lagi.
2: Udah.
0: Sedikit lagi.
2: Tapi sudah, bagaimana?
0: Coba.
2: Udah.
0: Masih dikit lah, tapi udahlah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Enggak.
0: Hah?
2: Lagu apa?
0: Lagu Jawa.
2: Lagu Jawa ya?
0: Yo.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Oh, Banyu Kali.
0: Banyu Kali?
2: Iya.
0: Banyu Kali.
2: Pasti ada.
0: Belum lagi dicari, pasti ada.
2: Oh no, biasanya oh no.
0: Biasanya.
2: Iya.
0: Kan enggak biasa.
2: Om Rizka, terserah hati masuk dong.
0: Ah.
2: Udah masuk enggak Om Rizka?
0: Belum. Kan baru ini.
2: Oh, jadi baru ya?
0: Iya.
2: Oh, seperti itu.
0: Seperti itu.
2: Ada lagunya Nur?
0: Banyu Kali dari Dini Aditama.
2: Iya, itulah lagunya ya.
0: Yuk.
2: Salam lanjut ya. Wiwin, Mama Iqbal, Mama Asep, Bunda Akhir, Ajeng, Sila, Bude Sila, Naila, terus Mbak Yosolia, Mbak Melati, terus buatnya, buat siapa mana ya, Lali ya?
0: Lali.
2: Buatnya Mbak Nadia. Terus buat semuanya aja. Kakak lagi batuk.
0: Batuk?
2: Iya.
0: Waduh, lagi.
2: Biasa Nur.
0: Iya, kabutet.
2: Nur.
0: Hai.
2: Lagunya ada.
0: Ada lagunya.
2: Kalau kakak tukar boleh nggak? Ada yang minta sebelah kakak nih.
0: Tiba-tiba tukar dah lagunya. Lagunya apa? Mumpung.
2: Anak lanang.
0: Hah?
2: Anak lanang.
0: Anak lanang?
2: Iya.
0: Anak lanang.
2: Anak lanang.
0: Ntar yo dicari dulu. Mudah-mudahan ada.
2: Iya, ntar ya. Jangan marah ya.
0: Iya. Kalau ada lagu yang ini yo.
2: Iya, surat dulu lah.
0: Hmm.
2: Makasih ya Nur ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung tentunya pada malam hari Iko. Dan juga ganti 0811670792. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Ngapo suaranya kecil nih Ando? Nah, agak didekati halo. Dikit biar dengar. Biar
3: halo.
0: Biar orang tahu suara Bang Amar nih.
3: Halo.
0: Enak kabarnya Bang Amar?
3: Kabar baik.
0: Baik ya. Hujan enggak tadi?
3: Lur.
0: Baik saya juga. Tadi hujan enggak tadi?
3: Cuma gerimis.
0: Gerimis mengundang.
3: Ya, betul lah.
0: Tapi tadi siang panas berengkang.
3: Panas yo. Kalau kemarin sore itu deras hujannya sini.
0: Oh iya, kemarin sore yo hujan ya, deras memang. Ya,
3: petirnya.
0: Oh, hujan badai. Enggak iya, nyampe. Enggak nyampe badai,
3: nyampe. Sampai banjir.
0: Oh, banjir sana kemarin.
3: Iya, hujan kemarin.
0: Cuman ya,
3: udah kering lah.
0: Itu kalau banjir sampai mana tuh? Semana tuh? Bang Amar.
3: Iya, banjir pas kalau hujannya deras sampai pas hujan deras.
0: Oh, iya. Kalau deras
3: kalau hujannya terus baru banjirnya lama keringnya.
0: Oh, ini seharian ada seharian.
3: Hampir gitu lah.
0: Segitulah ada seharian lah ada.
3: Iya.
0: Jadi hampir sama berarti kayak di tempat saya. Tempat saya kalau banjir besar lumayan ini hampir seharian dia baru kering ya. Total ya.
3: Iya benar.
0: Oke. Lagu kita apa nih? Lagu Jawa.
3: Ada ya Monggo Mas.
0: Hah?
3: Monggo Mas.
0: Monggo Mas.
3: Ya.
0: Dari siapa?
3: Nah, itu penyanyi udah tahu.
0: Nah, dari Sayo. Sayo tuh yang nyanyi.
3: Monggo Mas.
0: Iya. Cari dulu salam-salam.
3: Salam ya.
0: Ah.
3: Salamnya Wak Amir Maksal untuk selalu. Wak Semes, Rupo, Empat sama Malam. Di sebelah apa siaran?
0: Hah?
3: Sebelah apa siaran belah?
0: Sebelah, Bang Adi, Bang Adi.
3: Oh, Bang Adi ya?
0: Yo.
3: Ya baru di malam ini, Kak Odi Muga, Mbak Andi Penama.
0: Hmm.
3: Pak emangnya jauh dari kata hotel, dari jadang samri, malah di kari keseng. Ada Yusuf, putra, buat keseng. Soalnya ada lima dengan Pak Soan, Mas Putra Belum Sudah, Mbak Musi, Uci, Uci, Barang Melan. Mbak Budi Sila, Mbak Masuki. Buatnya, saya minggu-minggu tidak nyatimu yang di Jogja. Aku lima orang juga di Mesir, waknya Pero, waknya Mbak Anissa Kerahimasa, waknya Fina, waknya Anissa, waknya Bang Jo juga. Abi ada lagunya?
0: Ada.
3: Waknya Mbak Armu juga, waknya Mbak Ayang, ya terima kasih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tentunya sudah bergabung yo di malam hari. Iko.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku.
3: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, selamat malam Kata Ganti. Tentu kita masih bersama di apresiasi budaya kita dan juga di lagu-lagu Jawa 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukan selalu, Bang Minur.
0: Yo, dari Mbak Vina di Kampar.
1: Iya,
0: benar-benar. Gimana kabarnya?
1: Iya, Bang.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, di sana.
1: Iya.
0: Hujan di sana?
1: Harapannya
0: benar-benar.
1: Apa? Kalau cuacanya cerah.
0: Oh, cerah. Hujan enggak tadi?
1: Enggak ada hujan.
0: Baru hujan ya. Oke. Sama Mbak Vina kalau hujan banjir enggak?
1: Alhamdulillah daerah kita dataran tinggi.
0: Oh, dataran tinggi, alhamdulillah. Yeah. Berarti tidak terkena ini ya, banjir ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jauh
1: banjir juga
0: sungainya
1: dari sini.
0: Tapi di sana beberapa daerah terkena banjir.
1: Ada juga beberapa titik ya, ada.
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Baik, lagunya apa?
1: Lagu Jawa ya, Bang.
0: Heeh.
1: Ada lagunya nih, Bang. Jawa ngapak. Judulnya Merah Dia Muno.
0: Apa Merah Di
1: Ya Muno.
0: Merah Di Ya Muno. Dari siapa tuh?
1: Gak ada nama penyanyinya ya,
0: Bang. Gak ada nama penyanyinya Merah.
1: Iya, dia lirik-lirik itu ya. Dia ada video klipnya. Ada Saru bersama Aran sama Kursi.
0: Merah Di Ya Muno. Ya, dicari dulu ya lagunya.
1: Jawa dulu.
0: Oke.
1: Ada Bang ya?
0: Bentar.
1: Merah Di Ya Muno.
0: Merah Di
1: Ya Muno.
0: Ya Muno. Kayak mana tulisannya? Tulisannya Merah Di.
1: Merah Di Ya Muno.
0: Pakai Y atau A?
1: Ya, pakai Y. Merah Di Ya Muno. Iya, pakai Y. Dia sepastinya ada, Bang.
0: Oke, Merah Di Ya Muno. Oke, dicari dulu sampai salamnya, Mbak.

0: Mbak Aurel, buatnya Mbak Anita juga di teleponan. Salam juga buatnya Andika di Ternate, dan sama Bang Andika Gradinasa juga, Bang Adi Mukim, Adi Indra juga, Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Alhamdulillah, Bang Adi CS, Bang Simon, Bang Dede Sukumbang, buatnya Bang Ambar, Bang Aram Armi juga ya. Buatnya Pak Cik Rusli, buatnya Pak Durahim, buatnya Kanja Yusuf, salam juga buatnya Bunda Wati, Pak Eman, Bunda Nadia Purnama, Pak Lini, Bunda Jamila, Bunda Dani, Bu Desila juga, Pak Cisemar, Bang Iing, Cisa Dewa, Mbak Kujijan, salam juga buatnya Putra Adi Pulau Kujang, ada juga Putra Pujo Kusuma, ada Putra di mana ya, kamar satu lagi tadi ya, dari sore gabung. Salam juga buatnya Bang Tamrin juga dan semua pendengar program pasien yang lagi monitor yang akan bergabung di dalam salam semuanya. Spesial yang berbang Tamrin.
1: Tidak ada lagunya.
0: Tidak ada ya bang ya.
1: Tidak ada. Yang
0: boleh diganti dengan Tumiran aja bang. Tumiran.
1: Tumiran.
0: Iya judulnya Tumiran, penyanyinya Aswin.
1: Siapa?
0: Penyanyinya Aswin. Judulnya Tumiran.
1: Aswin-win.
0: Nah,
1: apa jenisnya Aswin-win. Tumiran. Aswin-win, Tumiran ya. Tumiran.
0: Oh, salam juga buat Bang Ajum juga ya, Bang Ijul, Bang Zulim juga di baju Bang.
1: Tumiran, enggak ada juga Tumiran.
0: Enggak ada ya. Teruslah, ini udah pernah saya muncul sama Bang Haji sama Bang Andre. Inyong Turing Macang.
1: Hah?
0: Inyong Turing Macang.
1: Inyong.
0: Ya, Inyong Turing Macang.
1: Turing Macan.
0: Urung Madang.
1: Urung Madang.
0: Madang, maksudnya saya belum makan.
1: Nyong urung madang. Nyong inyong durung nyong, madang.
0: Iya, urung madang.
1: Oh iya, oke.
0: Iya, terima kasih Bang Anwar.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Vina ya di Kampar, tentunya sudah bergabung di malam hari ini.

0: Malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Bang Alimin.
0: Oh, Bang Alimin. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ya, lagi pilek ini.
0: Waduh, lagi pilek. Memang cuacanya lagi ini sih.
1: Iya.
0: Udah nentu sih, Bang. Iya. Lagu kita apa nih, Bang? Langsung be. Lagi udah enak wadang, Bang, gini.
1: Lagunya?
0: Hah.
1: Lagunya Bojoloro.
0: Bojoloro?
1: Iya.
0: Bojoloro, dicari dulu ya.
1: Sekarang ya.
0: Ah.
1: Semoga siaran selalu ya, tetap siaran. Terus tadi ada binatang pariau ya.
0: Yo.
1: Amin ya, semoga siaran selalu. Juga ada Nadia bernama ya, istriku yang lagi istirahat juga ya, selamat malam. Ada Kak Ute, Vero, Mbak Acung, juga ada Isimpul, Menyijar, Menganjung, ada Rudi, Rame, Amatan, Armin juga. Juga ada Tra, juga yang menjaga rawit malam ya.
0: Oke. Lagunya dong.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin tadi yo yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, assalamualaikum mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Viro.
2: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik-baik saya.
0: Alhamdulillah baik yo. Ya langsung mas, lagunya.
2: Lagunya Mendem Kangen mas. Mendem Kangen.
0: Mendem Kangen ya.
2: Kalau ada dari Tasya Rasmala.
0: Kalau ada ya dicari dulu nih.
2: Salamnya buat tadi Bang Alimin sama Mbak Nadia Purnama, makasih senggolannya. Buat Tina juga tadi sehat selalu, selamat malam. Buat Bang Andi Cakra juga tadi sama Dikranya, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Buat Ajeng juga, Aurel, Wak Udin juga selamat malam, Wak Udin. Cik Rusli, Bang RTM, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Putra Banten. Buat Anita juga selamat malam, Bang Gadi CS, Cik Rusli, Bang Bujang. Buat Amar juga tadi selamat malam, Bang Arbi, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah juga. Buat Mbak Ayang, buat Bude Sila, Ida, Bunda Wati Aiman, buat... Ada lagunya, Bang?
0: Lagunya ada dari Yeni Inka dan juga Lilin Herlina, kalau yang cewek.
2: Serama Selaputar yang mana?
0: Oke, baik.
2: Iya, buat siapa lagi tuh, Bang Andi. Bang Hamda Yusuf juga selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Bang Juli di Bajupang juga. Buat siapa lagi? Datuk Pijan juga ya, selamat malam. Buat semuanya mas ya.
0: Oke.
2: Buat mas pulangnya hati-hati loh.
0: Yup.
2: Lagunya ditunggu mas ya.
0: Oke.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Fir yang sudah bergabung ya di apresiasi budaya kita.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk, lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikbek, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikbek dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro 4.
1: Masih bersama kami Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Ya, selamat malam ganti-ganti, kita masih bersama ya di 99,2 Megas di lagu-lagu Jawa. 0811670799020 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Subhanallah.
0: Yo.
1: Pripun kabar Mas Umur?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah,
0: masih
1: semangat.
0: Nasik.
1: Ngopi lah dulu lah, biar ngantuk.
0: Ini, habis ngopi, ceguan lah.
1: Ya, kalau ngopi ceguan, makan gorengan tuh.
0: Dah, ada makanan dibawa kawan tadi.
1: Oh, pantas lah dari tadi gamelan, dari bunyi orangnya dateng.
0: Iya, rupanya lah bunyi gamelan, rupanya.
1: Iya, bunda lagi kali masuk, udah pakai orangnya.
0: Ah, lagu apa bunda?
1: Lagunya dari Sewu Kuto ada
0: pak? Apa?
1: Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto.
1: Ya.
0: Sewu Kuto.
1: Ada.
0: Cari dulu bunda, sabar.
1: Kalau udah ada kan nanti dulu hotel mangnya bro.
0: Salam dulu bunda.
1: Ya, salam ya. Salam utamanya buat kamu. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya. Untuk bulan ini ya. Tadi ada Rudi Ramlan, Amar Bakun, Budi Sila, Budi Sila, Mula Peri, Mata Buta, tadi Majum, Mbak Ijal, Mbak juga galau lah, Pak Buta, Sabula juga tadi ya.
0: Oke, dari Didi Kempot ya?
1: Ada lagi ya?
0: Didi Kempot.
1: Iya,
0: ada kan? Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada malam hari. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Woi, waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mamat Anur Apriansa?
0: Alhamdulillah.
2: Iya, selamat tahun baru.
0: Yo, ya.
2: Ya.
0: Satu Muharram ya. Gimana kabarnya Bang Kadir?
2: Baik saja. Bagaimana kabar Muhammad Anwar
0: Priyansa? Woi, baik saja di sini. Biasalah. Dingin-dingin manjo.
2: Iya.
0: Woi, biasa kita bisa biasanya kita bisa nengok luar.
2: Enggak ada itu yang jelas ini ya.
0: Iya. Oke, lagu apa kita? Lagu-lagu Jawa ini.
2: Tepoci.
0: Ya. Dicari dulu ya,
2: salamnya. Salam. Malam itu sukses selalu. Karena dia pernah masuk Ali dan tadi dia pertama kan?
0: Yo.
2: Dia pernah masuk Ali dan tadi buat Abdullah, buat Amarsan. Turun dekat di Kerasisto. Abdul Rahim di Kutai Kertanegara, tidak di Kampar, Muda Yusuf, Bodi di mana-mana. Sampai lagi Anita Pengutoman, Jaru Seli, Amang Ajung, Perempuan di Tengah Muda, Pernika di Kerasisto. Sampai lagi ya?
0: Sampai lagi.
2: Oh, Aki Abi sama Ajeng. Buat...
0: Buat siapa?
2: Pak Sadewo. Bang Sule, Bang Gigi, buat Kak Mus juga di Bang Lintir ya, kalau mendengarkan. Buat Tutu Fijan, Pak Di Ahmad Basu, buat Rosano Harhab, Cik Rusli, buat semua mulai ya.
0: Oke.
2: Putra Cinta, Alis Putra Jambi juga ya, selamat malam, apa kabar Putra Cinta. Jambi itu masuklah ya, Ajeng ya. Ada lagunya?
0: Ado.
2: Gak ada?
0: Ado.
2: Oh, buat Mohon Anak Pesa. Juga sukses selalu, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir CS yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. Satu penelpon lagi pendengar. Halo. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ajeng ya? Yo, Mbak Ajeng.
3: Iya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Ajeng, gimana juga kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehatlah. Berapa ngetiduk ya?
3: Aku tahu.
0: suaranya mendeng.
3: Hari habis sholat isya, Mas. Oh, itu saya.
0: Oke, kayak mana sana? Panas gak?
3: Hah?
0: Panas gak sana?
3: Kalau siang ya tadi, sekarang enggak.
0: Oh, sekarang enggak. Tapi hujan enggak tadi enggak? Hujan enggak tadi?
3: Enggak.
0: Oh, enggak.
3: Enggak. Itu hujan ya?
0: Enggak sih, cuman ada beberapa yang hujan tadi.
3: Oh, lokal itu.
0: Iya, lokal, biasalah. Hujan lokal. Ah, lagu kita apa?
3: Ojo dibanding-bandingkan, Mas.
0: Ojo dibanding-bandingke. Ojo. Ojo lagi tulisannya. Ojo dibandingke ya.
3: Ya, Piro udah masuk ya?
0: Udah, tadi.
3: Ada call me dia.
0: Oh, ada call me. Bentar lagi di call me itu.
3: Hah?
0: Bentar lagi di call me.
3: Ini sudah. Udah call me dia.
0: Udah ya.
3: Buat Kak Piru tadi, Mas, salamu buat semuanya aja lah, Mas ya.
0: Oke.
3: Mau ngelanjutin, Mas.
0: Oke.
3: Ntar pulang hati-hati.
0: Yuk.
3: Jika mata hati-hati ya. Mau kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Rumpar FM 99,2 MHz.

Ya, selamat malam Ketiganti dan juga di kebersamaan kita pada malam hari Iko dan lagu-lagu kita, lagu-lagu Jawa. Di sesi terakhir untuk Ketiganti yang bergabung bersama kami di 0811 6707 9920. Tentunya untuk Ketiganti yang ingin bergabung di apresiasi budaya kita.

Di 0811607929 ganti-ganti untuk ganti-ganti bergabung di apresiasi budaya kita dan juga lagu-lagu Jawa di 0811607929

Selamat malam. Halo. Nah, apa tuh terputus tuh? Habis pulsanya yo. Jadi 08116707929 ganti-ganti tuh, ganti-ganti bergabung tentunya bersama kami di Jambi Malam Iko, yaitu di apresiasi budaya kita di 08116707929.

ya di 08116707920. Begitu ganti, berarti sudah di kebersamaan kita di apresiasi budaya dan juga tentunya kita masih bersama di perempat 99,2 MHz.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh gak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: Apresiasi budaya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
3: Jambi Malam Iku.
4: Masih bersama kami, Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: apresiasi budaya kita.
1: FM 99.2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id
3: Pro 4, RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.
2: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Kantikati usaha sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Senin, masuk ke minggu Selasa, 16 Juni 2026. Kita jumpa kembali sok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, 88,5 MHz. Akhirnya segenap game yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radar Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Rabu di 17 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci." Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Muharram. Dan di kota di Provinsi Jambi sendiri, ganti-ganti masyarakat di Kelurahan Sri Dadi, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari menggelar upacara tradisi Grebek Suro yang terus bertahan dan menjadi bagian dari budaya warga setempat. Iya, dan memasuki tahun ke-8 pelaksanaannya, kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ganti-ganti, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan warga. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Mula Pirambe di Muaro Bulian Selasa kemarin menyampaikan apresiasi konsistensi masyarakat Sri Dadi dalam mempertahankan tradisi tersebut. Beliau mengatakan bahwa Grebek Suro memiliki dua nilai penting, yaitu bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dalam memperingati Tahun Baru Islam, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya yang sudah ada. Iya, dan beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut ganti-ganti menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus juga menjaga nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Dan dalam hal ini, Sekda juga menilai keberhasilan pelaksanaan Grebek Suro itu tidak terlepas dari peran aktif dari masyarakatnya yang secara bersama-sama menjaga keberlangsungan kegiatan. Semangat gotong royong pastinya, ganti-ganti swadaya dan juga kekompakan warga yang menjadi kunci tradisi ini tetap terlaksana sampai tahun ini. Dan beliau juga menambahkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan masyarakat merupakan bentuk motivasi agar tradisi yang memiliki nilai budaya dan keagamaan ini terus berkembang.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
6: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
7: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti lembaga adat Melayu, Melayu atau LAM Kota Jambi mengembangkan literasi tentang adat dan budaya Melayu melalui inovasi berbasis digital agar mudah diakses dan dipelajari generasi muda setempat. Hal ini disampaikan Ketua LAM Kota Jambi, Datuk Aswan Hidayat, hari Selasa kemarin, di mana menurut beliau, pendekatan sosialisasi dan literasi tentang adat dan budaya Melayu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini dapat masuk ke dunia generasi muda. Di era serba digital, menurut beliau, menjaga tradisi seringkali dianggap tabu jika bersinggungan dengan teknologi. Namun, LAM Kota Jambi membuktikan sebaliknya. Selain itu, kehadiran inovasi digital tersebut juga mengantarkan LAM Kota Jambi meraih prestasi peringkat pertama selama 3 tahun berturut-turut di tingkat provinsi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris kepada Datu Aswan Hidayat. Aswan menjelaskan bahwa penilaian apresiasi itu menempatkan transformasi teknologi sebagai salah satu dari 4 kriteria penilaian tim provinsi. 3 kriteria lainnya berkaitan dengan penggunaan dan pelaporan APBD yang sehat, manajemen akuntabel, serta eksistensi kultural lewat diklat budaya untuk generasi muda. Hasilnya, LAM Kota Jambi dinilai juri sebagai lembaga adat yang paling siap menghadapi perkembangan zaman. Kombinasi ini yang membuat Kota Jambi unggul dari 11 LAM dan 11 LAM kabupaten kota lainnya sejak tahun 2024. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.